0: Gen 103,1 FM bisa banget. Malik and the Essentials, pilihanku sobat Gen. Kalau kamu mau request lagu yang lain, boleh banget loh. Kasih tahu kabar jalan juga boleh. Langsung aja di 0811-352-1031. Masih bareng sama Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti. Saya tuh barusan lihat arloji kan, sobat Gen. Terus kayak, sekarang tuh kayaknya 2026 tinggal setengah jalan lagi, Bu. Secepet gak sih? Gak kerasa. Gimana 6 bulan awal ini, sobat Gen? Kalau lihat berita tuh kayak naik, turun gitu ya. Ada berita bahagia, ada juga berita sedih, ada juga berita sing gara no iki ngena gak sih wong iki. No mention. Itu masih yang umum ya. Belum yang saya enggak tahu kehidupan pribadi sobat Gen kayak gimana, perjuangan apa yang sudah sobat Gen lewatin, kesedihan apa yang sudah sobat Gen alamin, ya ampun. Saya berdoa semoga 6 bulan yang sudah kita lewati bersama di 2026 ini bisa ngasih pengalaman, bisa ngasih kita kekuatan lebih untuk menghadapi 6 bulan sisanya, sobat Gen. Ada gak sih yang masih diperjuangin di 6 bulan sisa 2026 ini? Coba share yuk, biar kita semua aminin perjuangannya di sisa 2026 biar segera terwujud. Langsung aja kirim sobat Gen di 0811-352-1031. Let's go!
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Mbak Niken ya?
2: Iya.
1: Mbak, kenalin aku Sofia. Jadi kan aku mau ngambil unit kan di showroomnya. Cuman dari kemarin susah banget dihubungin. Kebetulan kemarin aku ke showroom, Mas Hendranya gak ada. Makanya aku tanya sama karyawan aja. Akhirnya aku dikasih nomor telepon Mbak gitu.
2: Oh gitu, mau unit ya Mbak ya?
1: Aku tuh pengennya yang Lexus. Tadinya kan mau ke showroom aja. Terus Mas Hendra bilang ketemuan di luar aja. Aku berapa kali emang aku lagi busy banget. Jadi aku tuh kemarinan diajak makan berapa kali tuh, ajakin ke Pacific Place, ke Senayan Golf.
2: Terus?
1: Udah ngomong kan, katanya buat aku mau dikasih harga cantik aja. Si Lexus itu kan udah dikasih aku harganya 500 juta.
2: 500 juta? Gak salah Mbak, itu modalnya aja kita gak ada sepertiganya loh sayang.
1: Masa sih?
2: Iya, mungkin 500 itu untuk DP-nya.
1: Enggak, dikasih langsung buat kamu 500 juta aja gitu.
2: Gitu, ya udah coba aja, gak apa-apa, kirim ke aku aja, coba aku.
1: Enggak, maksudnya aku biar pasti aja. Kalau kemarin kan Mas Hendra bilang, udah gak apa-apa urusannya sama aku. Cuman masalahnya, aku tuh saking pengennya mobil ini. Cuman Mas Hendranya lagi gak ada, lagi susah dihubungin. Kemana sih? Aku juga kan lagi pengen ketemu gitu Mbak.
2: Oh gitu ya, Mbak telepon ke Mas Hendra-nya coba.
1: Mbak tapi lagi baik-baik aja kan?
2: Oh iya dong, kenapa emang?
1: Oh gak apa-apa, gak kok maksudnya sama aku tuh susah ditemuin dan lain-lain. Padahal kan aku mau beli.
2: Ya urusan Mbak sama Hendra aja ya.
1: Iya sih, tapi kan aku gak pengen di belakang istrinya gak tahu gitu. Yang jelas nanti aku tinggal bawa uangnya aja. Aku sekalian pengen ketemu sama anak-anaknya juga, karena aku suka anak-anak.
2: Oh iya dong, gak apa-apa, ketemu aja. Kemarin main kok gak bilang-bilang, itu kan ada anak-anak di rumah.
1: Aku udah bilang sama Mas Hendra, tapi gak tahu deh.
2: Ya gak, aku sih gak mau tahu ya Mbak ya, urusan mobil kan kamu dan Mas Hendra. Dikasih harga berapa-berapanya, saya gak perlu tahu. Karena saya emang gak mau tahu urusannya. Kalau mau ketemu anak-anak saya pun silahkan, karena saya sama Mas Hendra itu juga biasa aja gitu. Saya juga tutup mata dia mau di luaran kayak gimana, mau kayak apa. Saya gak peduli.
1: Oh ya, kalau sebagai penjual dan pembeli kan aku kan pengennya transparan gitu ya. Maksudnya ya udah, berarti ikhlas tuh harganya segitu dikasih sama Mas Hendra.

0: Mbak Niken masuk salah sambung di Genam. Selamat pagi Mbak Niken, ada Sinyorita sama Ncas Nabati dari Genam.
1: Ya baru aku mau telepon Hendra Beb.
0: Lu jual gila kali Lexus 500 juta.

Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen F.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin di sisa tahun 2026 ini yang sudah enggak kerasa setengah tahun udah jalan. Ya kan tinggal setengah tahun lagi sobat Gen. Apa yang masih kamu perjuangin di sisa setengah tahun ini? Langsung aja ngobrol di 0811-352-1031. Banyak yang masuk. Saya mau bacakan satu lagi. Ini ada Raisa. Selamat pagi Kak Raisa. Katanya yang mau diperjuangkan di sisa tahun ini adalah rasa percaya. Waduh, apotire. Jujur susah loh memunculkan rasa percaya ini. Terus kan ini no mention banget nih Kak Raisa. Tadi saya sempat nanya balik di WhatsApp. Ke siapa ini rasa percayanya? Ceritain dong, kata dia adalah ke pasangan tercinta. Udahlah, biarkanlah. Wah, wapot banget iki koyo iki. Wapot. Iki turune angel iki Kak Raisa, yakin aku. Jadi memang bergantung sama orang lain atau memunculkan rasa kepada orang lain itu berat. Kalau ke diri sendiri lain hal ya. Kita bisa mengontrol diri sendiri kan. Yang kita enggak bisa kontrol terus memunculkan rasa percaya di situ tuh butuh skill dan mental, sobat Gen. Tapi memang kalau kita apa ya, nyerah-nyerah aja gitu, kadang-kadang kalau kita enggak ada rasa percaya ke apapun juga enggak bagus juga. Paling enggak rasa percayanya ke yang enggak bisa kita kontrol itu harus dibarengin sama resilience atau istilahnya ketahanan lah. Kita tetap harus punya ketahanan buat menghadapi apapun di setengah tahun ke depan ini. Kalau saran saya adalah 5 kebiasaan sobat Gen setelah dibantu compile dengan produser saya tadi, Kak Alia, itu ada 5 kebiasaan simple yang bisa bikin sobat Gen itu lebih bisa bertahan secara mental maupun fisik ya. Yang pertama, harus banyak gerak. Ah, ayo bos. Main Mobile Legend iku gak gerak, bos. Jempolmu tok iku sing obah. Harus mulai bergerak, jalan kaki, olahraga gitu ya. Dan kasih olahraga yang bisa sambil refleksi misalnya dijadikan satu kayak yoga gitu. Itu bisa membantu meningkatkan ketahanan atau resilience. Terus habis itu harus mengutamakan waktu istirahat. Jadi olahraga udah, istirahat harus dibarengin gitu. Dan yang terakhir, harus berani bikin batasan sobat Gen. Wis nek gak seneng wis ditinggal aja, di cut off gitu. Pilih-pilih teman, wajib banget. Kalau misalnya punya banyak teman nih, cari yang benar-benar mereka itu deket sama sobat Gen buat dirawat hubungannya. Gitu. Yang jauh, yang banyak masalah, wis mending di cut off. Mending di cut off, ditinggal, mentok-mentok dirasani lah.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Nilai transaksi koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur sepanjang 2026 mencapai 21,57 miliar rupiah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gempa 5,4 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengakibatkan 75 rumah warga mengalami kerusakan serta merusak mal pelayanan publik. BPBD masih melakukan pendataan dan asesmen terhadap rumah serta fasilitas umum yang terdampak gempa. Diketahui melalui CNN Indonesia, warga sempat mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena khawatir terjadi gempa susulan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus menyalurkan bantuan dan mempercepat penanganan bagi masyarakat terdampak. Beralih ke berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan harga khusus BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Hal ini diputuskan saat rapat terbatas di kediaman Hambalang di Kabupaten Bogor pada Senin 13 Juli 2026. Melansir berita CNBC Indonesia, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, kebijakan ini berlaku secara nasional untuk membantu menekan biaya operasional para nelayan. Beralih ke berita utama, berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih, per Senin 13 Juli 2026, nilai transaksi di Jawa Timur senilai 21,5 miliar dari 4.459 transaksi. Mengutip berita Kompas Jatim, merespon hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin berpuas diri. Kedepannya, pemerintah akan mengoptimalkan kewenangannya agar 80 ribu lebih KDMP yang sudah beroperasi memberikan dampak besar bagi perekonomian warga setempat. Ia juga mengatakan, Pemprov Jatim juga berjanji akan intens berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bertindak sebagai inkubator menjadi pelaksana percepatan bangunan dan pengelolaan utama KDMP. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin tentang setengah tahun ke depan ini sisanya mau diapain sobat Gen. Diapakno iki enake 6 bulan ke depan ini tinggal setengah jalan nih tahun 2026. Langsung aja kalau sobat Gen mau ikutan di 0811 352 1031. Versi kamu apa yang akan dilakukan atau diperjuangkan di sisa setengah tahun 2026 ini? Ada yang sudah ikutan juga di WhatsApp ini, ada Mas Adep. Selamat pagi Mas Adep, lama gak ngobrol kita. Katanya dia yang diperjuangkan adalah pekerjaan yang lebih bagus dari sekarang dan rumah. Iya sih, kayaknya sekarang itu pada serba galau nih. Ini gak cuman Gen Z ya, yang millennials pun juga. Ada istilah job hugging. Waduh, itu mempertahankan kerjaan yang sekarang lagi dijalani. Masih yo bose toksik. Sekretaris se affair. Konco-konco nih ngarana sumpek KB. Tapi memang kita butuh duitnya gitu kan. Tapi kita tetap ada apa hal yang pengen kita capai. Salah satunya adalah dengan pindah kerja. Dapat kerjaannya lebih baik. Saya ada sedikit saran buat Mas Adep dan siapapun di luar sana yang pengen mendapatkan pekerjaannya lebih baik. Yang pertama, jangan dicari kerjaannya, tapi kembangkan dirimu dulu, Mas. Buat kamu ini siapapun yang mendengarkannya, kalau misalnya kamu mau mencari peluang yang lebih baik, itu kembangkan dirimu dulu. Jadi self development, abis itu bikin personal branding. Saya nggak bilang personal branding harus ngonten ya, tapi apa yang pertama kali orang nilai dari diri kita ketika kita ngobrol sama orang lain in the first place, sobat Gen. Mereka lihat kita itu apa ya personal branding ini. Nek bakul sapi ya kudu ketok dodolan sapi ngono kan. Jadi harus kuat dulu personal brandingnya. Itu yang kita cari. Apa? Caranya gimana ya dikembangkan dirinya. Mau kita olahraga, kita baca buku. Di situ ya, Mas Adep ya, buat siapapun sobat Gen nih, boleh dipakai nih. Kembangkan dirinya dulu sebelum dapat peluang baru. Ada yang baru masuk nih di WhatsApp juga, ada Kak Alvin. Halo Kak Alvin, selamat bergabung dengan Gen FM Surabaya. Dia request lagu 100 Degree by Rich Brian. Ini aduh, terlalu eksplisit ini. Ini kalau diputar di radio saya nanti ditegur, Mas. Saya adanya California, enggak apa-apa ya. So here we go, California from Rich Brian.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ada waktu sampai jam 10 nanti Sobat Gen. Barengan Kicau Pagi dan Karim Sujatmiko di sini kita masih ngobrolin setengah tahun lagi ini 2026. Apa yang masih diperjuangkan sama kamu gitu ya. Ini sudah banyak yang masuk di WhatsApp. Saya bacakan lagi. Ini ada Ovi. Dia bilang yang diusahakan adalah diri sendiri Kak. Semangat. Semangat Kak Ovi. Buat siapapun di luar sana Sobat Gen yang lagi dengerin ini, kamu harus bisa mengusahakan diri sendiri juga. Karena kalau gak diri sendiri yang diperjuangin, siapa lagi yang mau perjuangin gitu. Ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum, pagi Kak Nares. Bukan. Beda orang, ini Karim ini Kak. Dia bilang request Noah, kupu-kupu malam. Thanks Kak, buat bertugas Kak Nares. Bukan. Nares gak siaran, Nares hari Kamis ya. Ini siapa Lia?

0: namanya?
1: Mana gak ada namanya lagi. Lili, Kak Lili. Kak Lili, ini Karim ya yang siaran. Oh, dia ngechat lagi. Sorry Kak Karin, Karim. Saya tuh sobat Gen ya, ada yang manggil Miko kemarin. Hari ini pagi dipanggil sama Kak siapa tadi lupa. Kak Nuaiman dipanggil Sujat. Sekarang dipanggil Nares. Udah dibenerin, dipanggil Karin sekarang. Mana ada requestnya lagi? Kupu-kupu malam. Oke, saya set upkan kupu-kupu malamnya. Buat siapapun sobat Gen yang misalnya lagi di jalan, boleh banget loh nge-share keadaan jalannya gimana. Karena ini adalah jam rame-ramenya kan, berangkat ke kantor. Jadi biar berguna juga buat sobat Gen yang lain. Halo Kak, aku Selo. Halo Kak Selo. Kalau aku sisa setengah tahun lagi berjuang garis dua Kak. Semangat! Semangat! Siapapun yang punya perjuangan garis dua, semangat. Karena yang di Amerika itu perjuangannya garis offset, Mbak. Tinggal sisa empat ini tim di Pildun ini.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin tentang setengah tahun ke depan, apa yang masih diusahakan sobat Gen. Barengan Karim Sujatmiko di sini sampai jam 10 nanti. Langsung aja kirim WhatsApp di 0811 352 1031. Sudah ada yang masuk lagi di WhatsApp. Ini ternyata banyak ya. Semoga yang saya bacakan nih, apapun yang sobat Gen perjuangkan di setengah tahun ke depan, diamini sama semua sobat Gen yang ada di jalan ya. Halo Kak Karim, sedang mengusahakan menahan diri dari hal-hal buruk. Wah, iki. Tolong dispesifikasi hal-hal buruknya apa? Yang benar, ayo. Ngaplok moro tuwo? Gak bagus itu ya. Jangan dilakukan ya. Hal buruknya apa? Tolong dispesifikasi. Memang banyak sih. Tapi kalau dijelaskan secara detail, nanti mungkin bisa menginspirasi sobat Gen yang lain. Ini ada lagi yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa sih namanya? Gak dikasih nama. Oh, Indra. Kak Indra. Waalaikumsalam Kak Indra. Lagi memperjuangkan ekonomi yang lebih baik. Cak Karim. Cak Karim. Gak apa-apa wis. Celuk encak gak apa-apa. Pokok aja celuk lur. Request Dewa Fit Elo yang sudah. Nanti coba saya cek dulu ya. Saya geser. Saya sambil live streaming nih Sobat Gen di TikTok. Dan ada beberapa Sobat Gen juga yang ikutan komen. Walaupun sisanya isinya bercanda semua. Boleh join di live streamingnya Gen FM juga Sobat Gen. Ketik aja di TikTok Gen FM Surabaya. Ini ada yang ikutan ngobrol. Yang bahas setengah tahun ke depan mau diperjuangkan apanya. Ini ada Kak Kiki. Dia bilang bangkit dari sakit autoimun. Waduh. Semoga diaminkan, semoga bisa perjuangannya itu nyampe gitu ya, bisa bertahan. Ada Mas Din, tetap bekerja keras. Cek iso tuku emas, masih ono sing nimbun emas. 74 kg ya emasnya. Ini udah setara satu orang dewasa, ini kayaknya gak cuma disimpen nih, dijak omong.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi gratis mulai 1 September 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Senin 13 Juli 2026 sebagai respon atas memanasnya konflik dengan Amerika Serikat. Penutupan jalur strategis ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Mengutip berita CNBC Indonesia, Selat Hormuz merupakan jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Penutupan selat tersebut membuat aktivitas pelayaran terganggu dan mendorong harga minyak dunia kembali melonjak. Sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik di kawasan Teluk. Penutupan Selat Hormuz dikhawatirkan memperburuk stabilitas ekonomi global apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memperkirakan cuaca Surabaya pada Senin 13 Juli 2026 cerah sepanjang hari sehingga kondisi cuaca dinilai mendukung berbagai aktivitas di luar ruangan. Dilansir dari Detik Jatim, suhu udara di kota Surabaya diperkirakan berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 46 hingga 85%. Kondisi cerah juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah penyangga seperti Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Lamongan, serta Mojokerto. Meski cuaca cenderung cerah, masyarakat tetap diimbau memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai antisipasi jika terjadi perubahan kondisi atmosfer secara tiba-tiba. Memasuki berita utama, maskapai Garuda Indonesia akan mengubah ketentuan bagasi gratis dari sistem berat menjadi sistem satuan koper. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, melalui aturan baru ini, jatah bagasi penumpang tidak berkurang. Bahkan batas berat maksimal bagasi kelas ekonomi naik dari 20 kg menjadi 23 kg, sedangkan kelas bisnis dan first class naik dari 30 kg menjadi 32 kg. Garuda menegaskan perubahan tersebut bukan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan agar aturan bagasi lebih sederhana, proses check-in lebih efisien, serta selaras dengan standar maskapai internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN
3: 103,1 FM Surabaya.
4: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih barengan Karim Sujatmiko Sobat Gen. Saya sambil streaming juga di TikTok. Sobat Gen bisa join di Gen FM Surabaya. Atau kalau mau ngobrol di WhatsApp, Sobat Gen bisa ikut. Kita lagi ngobrolin setengah tahun ke depan ini apa yang masih diperjuangin. Langsung aja kirim ke 0811-352-1031. Banyak yang sudah masuk di WhatsApp saya. Banyak yang belum terbaca juga. Ini ada yang ngirim voice note dari Mas Bowo. Kita dengerin bareng-bareng Sobat Gen.
2: Selamat pagi Bang Garim.
1: Selamat pagi Mas Bowo juga.
2: Ikutan join topik ya.
1: Boleh silakan.
2: Kalau mungkin untuk sebagian orang di pertengahan tahun ini, mungkin mereka sudah mencapai setengah yang diperjuangkan. Tapi
1: betul,
2: kalau saya
1: betul.
2: Perjuangannya harus dimulai dari nol lagi.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Ya karena setelah hilang perusahaan.
1: Waduh.
2: Ya, akhirnya kita harus mulai dari nol lagi.
1: Oke.
2: Dengan apapun itu kendala.
1: Oke. Ya, ini saya mau menanggapinya campur aduk sih Sobat Gen, karena memang di tengah-tengah pekerjaan atau di tengah-tengah kehidupan kita di tahun 2026 ini banyak juga berita yang bilang kalau ada PHK di mana-mana. Salah satunya ternyata adalah Mas Bowo ini harus mengulang hidupnya dari nol gitu. Saya mau ngucapin semangat sih buat Mas Bowo. Ini VN-nya masih sisa. Kita dengerin aja. Sisanya ini apa nih?
2: Jalannya tetap harus kita syukuri.
1: Oke, betul sih.
2: Salam
1: betul.
2: Semangat buat para tulang punggung yang bekerja di lapangan.
1: Oke.
2: Jangan patah semangat.
1: Oke.
2: Kalau memang kalian butuh konco sambat, ayo kita adu nasib bareng-bareng.
1: Nah.
2: VN Sherlock Mas.
1: Nah.
2: Tunggu. Untuk requestnya Bang Garim,
1: boleh.
2: Biar semangat. Ini request lagunya Tipek.
1: Oke. Okay.
2: Sing judulnya, sing liriknya ku.
1: Apa iki?
2: Duklek cukul.
1: Hah? Yeah. Ngarep-ngarep wis genah, moro-moro request Tipek. Liriknya duklek cukul. Apa aku karo? Gak ngerti aku. Anyway, siapapun di luar sana yang sedang berjuang untuk mencari kerja, saya Karim Sujatmiko, kalau saya siaran di Gen FM, Sobat Gen boleh banget ngirim CV. Boleh, nanti saya akan on air-kan. Siapa tahu ada HRD atau owner yang mendengarkan. Semoga kalian juga bisa dapat pekerjaan baru ketika dengerin saya siaran. Langsung aja di 0811 352 1031.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen, walaupun sudah jam segini, waktu saya tinggal 45 menit lagi buat nemenin sobat Gen sampai dengan jam 10. Tapi masih bisa sobat Gen ikutan topik kita, apa yang masih diperjuangkan di setengah tahun ke depan ini 2026. Langsung aja di 0811 352 1031 sobat Gen juga bisa share CV-nya.

0: Siapa tahu ada teman-teman kita di luar sana, kamu-kamu yang mungkin baru saja di PHK. Saya mau bantu on airin CV-nya, saya bantu carikan kamu biar ketemu sama calon pekerjaan yang baru. Seperti tadi ada Mas Bowo yang sudah ngirim voice note dan beliau bercerita kalau beliau ini baru saja di PHK dari pekerjaannya. Ini langsung ada yang masuk loh, Mas Bowo. Ini ada yang nge-share locker dari Mas siapa nih? Dari Christopher. Mas Christopher ini nge-share lowongan kerja di Bali, Mas, untuk kerja di ini kedai ya, kedai burger. Kalau misalnya Mas Bowo tertarik, boleh WhatsApp lagi di kita, nanti akan saya share untuk lowongan kerjanya ini. Saya geser ke WhatsApp kita yang lain. Ini ada yang ikutan topik harusnya. Ini ada Setiawan. Assalamualaikum, halo Bang Karim, halo juga Mas Setiawan. Ikutan rumpi topiknya boleh. Yang diperjuangkan masih sama, menjadikan diri lebih baik dan bermanfaat dan lebih dewasa dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan ekonomi lebih baik. Terima kasih, sehat selalu. Selamat siaran Bang Karim, terima kasih banyak. Masih banyak yang belum terbaca, saya baca lagi. Ini ada Varial. Pagi Kak Karim, selamat pagi. Saya Dani di Sidoarjo. Mau tanya, tadi muter lagu Recycle Tito Sumarsono Untukmu. Penyanyinya siapa ya? Roni Waluya. Nanti saya cek ya, akan saya balas di WhatsApp. Kebetulan tadi yang masang teman-teman ini, musik director. Jadi kelewatan di saya. Ini ada lagi yang nge-share lowongan. Di Bali gaji range 8 juta. Wah, menarik ini. Ini di bidang apa ya, Kak? Boleh di-share ini karena bentuknya adalah flyer. Terlalu panjang untukku membacanya. Boleh dirampingkan lagi. Buat sobat Gen yang ada lowongan kerja atau ada kebutuhan mencari kerja di tempat baru, langsung aja WhatsApp saya di 0811-352-1031. Bilang, Mas, golek no kerja gitu ya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Nuzul.
2: Iya, betul. Ini siapa ya?
1: Kamu tidak harus tahu saya siapa. TikTok radio Anda kami hack.
2: Tolong di dunia.
1: Makanya kamu tidak bisa upload apa-apa.
2: Tolong, ini udah banyak banget kerugian ini. Klien udah banyak yang... Aduh.
1: Mau kami lepas atau tidak?
2: Mau, tolong tuh saya.
1: Mau kami lepas atau tidak?
2: Nominalnya gak...
1: Jawab, mau kami lepas atau tidak?
2: Mau, sebut aja nominalnya gak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak.
1: Kami tidak minta uang, kami tidak matre.
2: Oke, baik, saya harus ngapain mas kalau gitu mas?
1: Kalau pengen dilepas hacknya, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan.
2: Apa yang harus...
1: Bersedia atau tidak?
2: Bersedia mas.
1: Rela atau tidak?
2: Rela.
1: Akan ada partner hacker saya yang akan menjelaskannya.
2: Oke, saya harus ngapain? Halo, tolong mas. Aduh, jangan hilang dulu dong, ini TikToknya belum balik.
3: Step pertama untuk kamu sekarang. Kenapa? Pencet tombol like. Jangan lupa untuk kebar pesona dengan para followers yang ada ataupun bukan followers Anda. Sudah bersiap-siap untuk pencet tombol like?
2: Iya, siap-siap ini.
3: Ambil benda apapun juga menjadi ala-ala mikrofon.
2: Dan kalender.
3: Kalender tidak bisa jadi mikrofon.
2: Ada kunci motor, ada ininya.
3: Boleh, anggap saja itu adalah mikrofon dari ibu owner Loli Cafe. Coachella, jangan lupa teriak
2: Coachella.
3: Sekarang kamu nyanyikan lagu Donut nih versi.

0: kalau nanti saya panggil.
1: Iya.
0: Kamu langsung jawab. Nuzul. Salah bodoh.
1: Gimana sebut dulu?
0: Coba mulai. Nuzul. Bagus. Satu lagi, kalau saya bilang, Nuzul, nongkrong pakai apa? Kamu tinggal bilang, Gudang Garam Jaya. Aye, Gudang Garam Jaya. Nuzul, nongkrong pakai apa?
2: Gudang Garam Jaya. Aye, Gudang Garam Jaya.
0: Bagus.
3: Baik, Nuzul.
1: Ya, Mas. Tolong.
3: Kami dari Asosiasi Hacker Indonesia akan melepaskan ban akun TikTok Anda. Dalam waktu 5 detik lagi, TikToknya sudah bisa. Kamu cek ya.
4: 5 hours later.
1: Mas, kok gak bisa ya?
3: Ini Kos FM kan?
1: Mas dong mas, ini 105.8.
3: Oh, bukan Kos FM, yang info kos-kosan.
1: Beda mas, itu beda station mas.
3: Saya salah orang, saya salah sambung.
1: Mas, berarti mas?
3: Anda masuk salah sambung nih.
5: JDM!
1: Astaga, jadi TikToknya gimana tuh?
6: Itu urusan lo sama kantor lo ya.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi Sobat Gen. Pagi ini saya membahas apa yang masih Sobat Gen perjuangkan di setengah tahun 2026 setelahnya ini. Sudah banyak yang masuk juga, tadi ada yang sedih, ada yang masih optimis gitu ya. Ada yang, bentar, ini ada yang masuk, ini DN. Siapa ini Kak DN? Tolong dikasih nama, nomor belakangnya 0839. Dia bilang, aku ingin menikah di 2026 ini. Amin. Semangat, Kak DN. Ini ada lagi yang masuk. Ini siapa namanya ini? Tidak ada namanya. Oh, Kak Ida. Maklum ini usia, gak kebaca. Ada Kak Ida Ayu Govinda. Dia bilang, Kak, minta doanya ya. Aku prepare buat pernikahan. Amin. Dia prepare pernikahannya sendiri karena pasanganku lagi di luar negeri. Jadi cuma bisa disupport by online. Semoga catin-catin, apa itu maksudnya? Calon pengantin yang kondisinya kayak aku juga lancar dalam prepare acara, jaga kesehatan semua. Amin. Semoga yang diusahakan sama Kak Ida ini bisa terlaksana dengan lancar ya di tahun ini, karena pernikahan itu sakral banget dan semuanya harus di-prepare biar tidak terjadi apa-apa waktu di acara. Semoga gak ada apa-apa, Kak. Semoga lancar semuanya. Ini apa nih? Nomor di belakangnya 4849. Oke. Okay. Ini ada lagi. Kak, request Wonderwall, Oasis, Bila, Raisa, buat Lintang. Oh, bukan. Buat Lintang. Siapa ini kasih nama dong? Requestnya ini berarti salamnya buat Lintang gitu ya. Buat yang dengerin dengan nama Lintang, ini kamu dapat salam dengan request tertentu. Wonderwall, Oasis, dan Bila. Banyak banget yang masuk, saya akan coba bacakan semuanya Sobat Gen, walaupun gak keburu ya. Assalamualaikum Lek Jatmi. Ya oh. Lek Jatmi, Rek Jenem, gak ada yang normal-normal lah ya. Karim Sujatmiko gitu. Kalau dia yang diperjuangkan adalah mempertahankan tetap waras. Saya doakan semua Sobat Gen yang sedang mendengarkan saya pagi ini, kamu-kamu semua semoga tetap waras, dijaga kewarasannya, dan tetap bisa berjuang dengan energi yang positif. Wonderwall, Oasis.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
5: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya. Legislator fraksi PD Perjuangan itu mengungkapkan RUU Sisdiknas juga mengatur keseimbangan penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi keagamaan yang dapat membuka program studi umum dengan porsi maksimal 20%.
6: Warta Parlemen.
5: Dalam evaluasi haji tahun 2026, anggota tim was haji DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan pentingnya penguatan kelembagaan pada Kementerian Haji dan Umroh untuk persiapan menjelang penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang.
7: Sehingga kita meminta agar Kementerian Haji dan Umroh Pusat segera memberikan kantor yang representatif untuk wilayah dan beberapa kantor yang masih sewa seperti Bogor, lalu beberapa daerah yang lain.
5: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan kekuatan, karena nantinya Undang-Undang itu akan berada di tangan aparat penegak hukum yang akan menjalankannya di lapangan. Legislator Depresi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar aset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi untuk betul-betul disita.
6: Televisi, radio, parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Polda Jawa Timur mengembalikan puluhan motor hasil pengungkapan kasus begal dan curanmor kepada pemiliknya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga bawang putih di 269 kabupaten atau kota di wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, harganya bahkan telah mencapai Rp100.000 per kilogram. Dilansir dari Detik Finance, Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, rata-rata harga bawang putih nasional kini mencapai Rp42.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan penjualan. Harga tertinggi tercatat di Papua Pegunungan, sementara Aceh Selatan dan Gorontalo Utara masing-masing mencapai Rp50.000 per kilogram. BPS menyebut kenaikan harga dipicu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta melonjaknya biaya logistik internasional. Meski volume impor bawang putih justru meningkat 28,44% pada semester pertama 2026. Berita selanjutnya, penyaluran program makan bergizi gratis untuk siswa kembali dilakukan setelah sempat berhenti karena masa libur sekolah selama sekitar 2 pekan terakhir. Melansir berita CNN Indonesia, Wakil Kepala BGN Trenggono menyampaikan BGN memastikan peningkatan kualitas gizi dalam program MBG yang kembali digulirkan sejak awal pekan ini usai masa libur sekolah. Ia menjamin berupaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar mulai dari kualitas menu, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat. Memasuki berita utama, Polda Jawa Timur mengembalikan puluhan sepeda motor barang bukti hasil kasus begal dan curanmor kepada para korban setelah proses identifikasi kepemilikan selesai. Langkah ini dilakukan agar korban dapat segera kembali menggunakan kendaraannya. Dilansir dari Radar Surabaya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengimbau masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal maupun membutuhkan bantuan kepolisian untuk segera menghubungi call center Polri 110 yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Polda Jatim juga mengingatkan masyarakat agar selalu menyimpan dokumen kepemilikan kendaraan menggunakan kunci ganda serta segera melapor jika mengalami kehilangan agar proses pelacakan dan pengembalian kendaraan dapat dilakukan lebih cepat. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 pagi Sobat Gen. Terima kasih buat semua yang sudah ikutan ngobrol di WhatsApp 0811 352 1031. Enggak semuanya sempat saya baca, tapi ini ada beberapa yang masuk yang kayaknya saya sempetin baca deh. Ini ada siapa tadi? Mbak Farial tadi ya. Dia bilang katanya, Bapak anjem sekolah anak saya selalu muter Gen FM di mobilnya pas anjem anak-anak. Terima kasih Kak. Mereka usia 13 sampai 16 tahun, jadi tahu lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an, dan anak saya suka banget. Ada banyak lagu-lagu enak di masa itu. By the way, segmen Gen FM ini generasi apa ya? Saya ibu usia 46 tahun, bisa nemu lagu Wonderwall by Oasis di sini. Lagu itu rilis tahun 95 pas saya SMP. Sebenarnya Gen FM tuh kami berusaha mutar lagu-lagu yang ada di stream sekarang, yang lagi rame. Jadi kami tetap ngecek di 40, tetap ngecek di 50. Tapi kalau misalnya ada request-request lagu yang lama tapi masih ngepop atau banyak yang inget, itu kami akan bantu puterin. Jadi gitu ya, terima kasih Sobat Gen yang sudah ikutan ngobrol. Besok kita ketemu lagi sama Karim Sujatmiko lagi. Kita start jam 7 sampai jam 10. Tapi sekarang saya harus pamit. Sampai jumpa besok. Bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Selamat pagi dengan Mas Oki.
1: Selamat pagi, ya betul.
0: Perkenalkan Mas, saya Johan dari S-Bro, jersey timnas. Oh, iya. Kita dapat datanya Mas Oki karena Mas Oki pernah datang ke outlet kita dan beli waktu itu di FX.
1: Oh iya, saya kemarin.
0: Jadi gini Mas, kita lagi memilih 10 orang ya Mas ya untuk diberangkatkan ke Qatar. Tapi ini secara random ya Mas ya.
1: Aduh, mau dong Mas.
0: Kita cek jadwal dulu untuk keberangkatan, ini semua ditanggung oleh kami. Tapi tidak segampang itu karena ada semacam yang harus dilakukan. Lah, Mas.
1: Gimana Mas?
0: Nanti kan saya lemparkan ke bagian konten.
1: Iya.
0: Kalau oke, nanti Mas akan diberangkatkan. Ini bocoran aja Mas ya. Nanti Mas juga akan duduk di sebelah Bapak Erik. Dan akan ada foto opportunity dengan Bapak ST.
1: Serius,
0: Mas. Tapi ini masih off the record. Saya lemparkan langsung, saya sambungkan kepada tim konten ya. Namanya Sinta.
1: Iya.
2: Halo, Mas Oki ya?
1: Iya.
2: Iya, aku sama Sinta. Iya. Sebelumnya kalau paspor udah ada?
1: Ada.
2: Paspor, KTP, SIM, SKCK, terus akte kelahiran, BPKB, sama STNK.
1: Ini BPKB apa, Mbak?
2: BPKB apa aja sih? Kebetulan kita nggak ada kriteria khusus.
1: Oh, ada.
2: Dijadiin satu di map merah putih. Satu map merah, satu map putih. Jadi sebenarnya kan kita juga pengen ngeliatin nih, semangatnya dari para calon pemenang ini seperti apa. Tahu lagu Garuda di Dadaku kan? Ini lagu Garuda di Dadaku, tapi pakai logat Korea. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaan kunida.
1: Oh iya. Coba. Ada aksen Koreanya ya?
2: Iya, benar.
1: Garuda.
2: Bentar, kita minta Korea bukan Chinese.
1: Ya. Mirip-mirip, coba
2: ini
1: ya.
2: Harus benar loh, jangan sampai salah. Karena nanti juga ini akan menilai langsung si coach. Mas ini sudah hampir menang. Ini peluangnya udah bagus. Hana, tuh.

0: Guncana. Gitu mbak?
1: Itu udah hampir bagus ya. Jadi nanti saya pengennya gini. Garuda di dalam weo, Garuda kebanggaan kulit. Ku yakin hari ini pasti menang. Cinta ya. Siap ya? Okay. One, hala, two.

0: Ate mana cinta?
1: Daibang, Daibang. Ah, Mr. Johan. Tapnya tuh dikit lagi. Kira-kira 10% lagi kamu akan berangkat ke Qatar, oke? Okay? Mas Oki Rengga, bersiap-siap, oke?
2: Okay? Enggak, saya bukan Oki Rengga, Mbak.
1: Nah, ini bukan agak lain bapakmu.
2: Kan.
1: Kan kita mau ajak nonton bareng sama Mas Erik Strada.
2: Itu siapa, Mbak?
1: Ini bukan Oki Rengga.
2: Bukan, Mbak. Saya Oki Sugianto, Mbak. Ya Allah.
3: Halo, Mas Oki, Mas Oki. Mas Oki kan pernah beli jersey kami.
2: Iya.
3: Jersey S Bro di FX Parigi, Mas.
2: Aduh.
1: Tangsel. Plaza Parigi.
3: Huh? Wah, jangan-jangan kita salah orang.
1: Gimana sih Pak Johan?
2: FX Senayan.
3: Salah sambung.
1: Ya.
3: Dan Mas Oki masuk salah sambung di
4: Gen FM.
1: Salah sambung bapakmu, salah sambung bapakmu, salah sambung masuk di salah sambung. Lu orang mau berangkat naik Qatar juga lu. Naik Qatar, ke Qatar.

dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo,
3: Maya.
2: Iya.
3: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
2: Iya.
3: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
2: Sopran.
3: Sopran tuh yang melengking gitu.
2: Yang nada tinggi.
3: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
2: Halo, berarti aku ini di sini.
3: Apa iya dong?
2: Sopran. Do re mi apa gimana?
3: Boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
2: Do re mi.
3: Kok kau ingin nih repadu suara iki? Do do
2: do do.
3: Tunggu ke mana? Munga. Ada dekli kan aku nuh. Hai munga mana? Lah repadu suara biasanya kan iki sok nyanyi keroncong dangdut. Nah yowes, iki kau ngerti kan lagu Kala kan?
2: Lagu apa? Kala. Lagu siapa?
3: Ya Allah.

0: Masa gak ngerti? Sing, kalau aku pandang kerlipin panung jauh di sana. Itu loh, Mal.
1: Orang aku dangdut.
0: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no kala iki.
1: Gak in, so, aku butuh teks.
0: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki lho,
1: Kak. Aku gak apa lagu nih.
0: Melo aku. Kalau aku pandang.
1: Kalau aku pandang kerlipin panung jauh di sana.
0: Kurang, kurang, bleot iku suarane.
1: Kalau aku pandang kerlipin panung jauh di
0: sawangane kurang iki. Kon biasa latihan yang jetis kan?
1: Enggak.
2: Iki paduan suara apa sih lah iki lo? Manja-manja grup itu lo?
1: Enggak.
2: Loh, ini apa?
1: Tarian ada.
2: Oh, ya maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung Gen FM.

0: Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Edisi Harian.
1: Selamat pagi, Pak Arno.
2: Halo, halo, ya, selamat pagi.
1: Pagi, Pak. Saya Rudi, Pak. Dapat nomor telepon Pak Arno dari Jaka.
2: Oh, ya, ya, ya, ya.
1: Ini perihal, ini, Pak, perihal coffee shop. Bapak lagi mau bikin coffee shop dan nyari konseptor gitu ya, Pak, ya, menurut Jaka.
2: Iya, betul sekali.
1: Mungkin kita bisa kerja bareng, tapi sebelumnya saya jelasin dulu, izin nih, Pak. Kalau dari Jaka doang kan mungkin nggak cukup ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Saya itu udah bekerja sama dengan banyak coffee shop.
2: Contohnya apa aja? Apa aja yang udah
1: saya ini? Kalau yang paling lama ya, Pak, Kopi Toko, Pak. Sama Boins Coffee, Pak.
2: Iya, iya, saya pernah dengar.
1: Boins. Yang warna hijau tuh, Pak, yang ada tapping sama supermarket. Dari Bapak sendiri, saya pengen tahu nih, Bapak maunya di berapa skala bisnisnya?
2: Saya lebih suka yang kafe ya, yang memang orang bisa datang, bisa duduk. Mungkin di 4,5.
1: 450 juta ya, Pak, ya?
2: Dan untuk ROI-nya itu gimana kira-kira?
1: Wah, Bapak nih, langsung ROI aja, Bapak. Saya rasa ROI-nya di 1 tahun, Pak.
2: 1 tahun
1: ROI, ya, Pak, ya. Tapi, Pak, tapi ROI yang 1 tahun itu bisa jadi 6 bulan, bahkan 3 bulan kalau Bapak mulai sekarang.
2: 6 bulan sampai 3 bulan?
1: 3 bulan, Pak, ROI-nya. Ini kalau Bapak tertarik ya, Pak, ya. Namanya adalah Jessica Coffee.
2: Waduh, maksudnya gimana?
1: Ya, namanya Jessica Coffee.
2: Yang bener aja lah, Mas.
1: Loh, 450 juta ROI 3 bulan. Bapak beli tanah pun belum tentu seperti itu, Pak.
2: Mungkin bisa ada pilihan lain mungkin, Mas.
1: Nah, saya sudah punya produk unggulannya, Pak.
2: Apa itu?
1: Jessicano Cold Brew.
2: Oh, dari itu ya, Americano.
1: Ya, hitam, Pak, kopinya hitam.
2: Ya, tapi saya belum berani loh, Mas. Saya dengernya aja kok was-was, takutnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana.
1: Loh, nggak ada dong. Ini kan sebanyak orang punya nama Jessica, Pak.
2: Iya, tapi sekarang ini kan belakangan ini kan lagi ramai yang soal kasus bebasin itu.
1: Kalau Bapak nggak mau, it's okay. Saya kasih konsep ini ke orang lain, boleh ya, Pak? Gimana? Apa Bapak? Bapak mau jalan nama saya, boleh. Saya kasih nama yang berbeda, boleh. Misalnya, Double Shot Coffee. Ya, itu standar ya, Pak. Gak menarik lah buat orang gitu ya. Bapak paham ya maksud saya, Pak, ya?
2: Saya mengerti maksudnya, biar kita riding the wave, ya. Tapi namanya itu menurut saya masih berbahaya, Mas.
1: Oke. Bapak kalau oke, ntar tinggal hubungin saya ya, Pak Arnold, ya.
2: Iya, baik-baik, Mas. Terima kasih.
1: Izin untuk follow Bapak di social media nih, Pak.
2: Saya nggak aktif banget loh di Instagram, Mas. Saya jarang main sosmed-sosmed gitu, kayak anak muda aja.
1: Tapi ada nih, saya lihat followernya banyak loh, Bapak nih. Hah? Iya loh.
2: Itu?
1: Saya juga sampai bingung, Bapak ngapain kok nyari apa namanya, nyari konsultan untuk coffee shop. Bapak kan udah jago masak, ya kan? Bapak juga juri gitu. Masa sih?
2: Yang bener aja, Mas. Juri apa?
1: Ini Pak Arnold Purnomo kan?
2: Bukan, Arnold Purnomo siapa?
1: Juri MasterChef bukan?
2: Bukan.
1: Saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Arnold masuk salah sambung di Gen FM. ROI, Pak, 2 minggu, Pak, ROI.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Bigwig udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bigwig dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bigwig yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigwigID.
3: Bigwig, ini baru bengkel.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X at Gen1031FM.sy.
5: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

땅에 있던

0: nasi harian. Hello?
1: Yeah?
0: Pak Zaki?
1: Yeah?
0: Pak Zaki, now you where?
1: Apa?
0: Now you where, Pak Zaki?
1: Aku di sini, Louis.
0: Long, I waiting you.
1: I am not speaking English. What this is?
0: I am Jason.
1: Jason?
0: Yeah, Jason.
1: Jason? I am in St. Louis.
0: Loh, St. Louis di mana, Pak?
1: Polisi istimewa.
0: My daddy start call you.
1: What daddy?
0: Papi Ivan.
1: Enggak nelpon. Ini Andi dah, Andi.
0: Jason.
1: Jason Alexander.
0: Yes.
1: Jason apa Jordan?
0: Jason.
1: Sebentar.
0: English please, I don't understand.
1: I am not speaking English.
0: Talk to me, ya, lil.
1: Lil. Aku enggak bisa bahasa Inggris.
0: Saya bahasa Indonesianya campur-campur.
1: Terus?
0: Bapak ambil barang saya.
1: Di?
0: Berdima, ya, di Dian Istana.
1: Dari Dian Istana dibawa ke?
0: New River.
1: Di mana itu?
0: New itu apa? New, bahasa Indonesia saya bingung, new.
1: Baru.
0: River,
1: gak ngerti aku.
0: Water.
1: Air mengalir, terus?
0: Terdet, you go long.
1: Apa itu?
0: Sampai jauh sungai itu loh, Pak Zaki.
1: Tenter, anyut, kalianya.
0: Nah, you know that.
1: Ya,
0: that you know. Nah.
1: Sebentar. Aku tak konfirmasi ke kantor dulu ya, soalnya nggak ada perintah untuk itu. Kamu les di Kalianyar?
0: Yes.
1: Sama?
0: Teacher.
1: Sama teacher. Teachernya namanya?
0: Paul. Yes, Mr. Paul.
1: Mr. Paul, les apa kamu?
0: Mandarin.
1: Les Mandarin?
0: Ya.
1: Nggak, sebentar, aku tak konfirmasi dulu.
0: No. Pak Zaki, aku mau bolos sekolah, Pak. Don't tell my daddy.
1: Terus? Nah, disalahkan gimana?
0: No, it's okay, Pak. Me beside you, I under you, ya.
1: Gak ngerti aku maksudmu.
0: Kalau dia nyalain Pak Zaki, Mami lindungi me. Me lindungi ya. Pak Zaki. Pak Zaki dilindungi Mami.
1: Ya udah, aku tak konfirmasi ke maminya aja.
0: No, nah, Mami bisa marah kalau Arisa diganggu.
1: Loh, katanya aku dilindungi. Bulet kamu itu.
0: Bisa Zaki ngomong sama Mbak Sinta.
1: Siapa Mbak Sinta?
0: Sekretarisnya Mama. Mbak Sinta lagi di kantor, kan?
1: Kantor mana?
0: Di Penogoro, Pak Mr. Zaki.
1: Di Penogoro?
0: Iya.
1: Ngawur, re.
0: Kok ngawur?
1: Elah, pret.
0: Loh, kok pret?
1: Kamu nyari Zaki siapa sih?
0: Zaki Abdullah.
1: Zaki Abdullah, cari. Ngawur. Tuh.
0: Salah berarti?
1: Preketek.
0: Loh, berarti Mr. Zaki masuk salah sambung ya, Rafa.
1: Mantep lah.

0: Disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: casi.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di GNFM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Halo Pak Romizal.
1: Jadi?
0: Ini Bapak betul punya anak buah namanya Aris Maulana, Pak. Saya ini Pak dari pinjaman online nih, Pak.
1: Apa namanya?
0: PT Pinjam Lama, Pak.
1: Kenapa gitu, Mas?
0: Ya, Mas Aris nih kan menyantumkan nomor Bapak nih, Pak.
1: Nomor saya maksudnya gimana ya?
0: Ini nomor Bapak. Saya bisa nungguin Bapak karena nomor Bapak. Kok Bapak nggak ngerti? Saya kan nelfon Bapak karena nomor Bapak dicantumkan oleh Aris yang minjem duit ke kita.
1: Kok Mas yang ngegas saya sih?
0: Loh,
1: saya ngapain?
0: Nggak ngapa-ngapain. Saya nagih.
1: Nagih saya?
0: Iyalah, siapa lagi? Karena kan Mas Aris ini anak buah Bapak. 3 bulan hilang, nggak bisa ditelepon.
1: Apa?
0: Ya kan? Dicantumkan nomor Bapak. Total 200. Nah, per bulannya 15 juta. Saya nggak lagi ke Bapak. Saya tanya, Bapak tahu nggak dia di mana? Gitu.
1: Enggak, kamu ngomong ke saya.
0: Pak, sudahlah. Jangan ngomongin cara saya ngomong, Pak.
1: Biar.
0: Anak buah Bapak di mana?
1: Nanya. Nagi apa nanya?
0: Bapak maunya apa sih?
1: Lo maunya apa?
0: Lo maunya apa?
1: Maunya apa, goblok?
0: Lah, kok gitu?
1: Gitu apa?
0: Kok?
1: Lo mau nagi apa mau nanya?
0: Saya nanya. Oke, tenang.
1: Ngomong nanya.
0: Oke, tenang.
1: Ngomong gitu, ngomong.

0: Gua.
1: Bapak nggak bisa nggak kasar nggak pak?
0: Nggak, lu gua.
1: Bapak bisa nggak kasar nggak pak?
0: Gua lu tau gak gua?
1: Bisa nggak kasar nggak?
0: Lu gua. Lu nagih apa nanya?
1: Bapak bisa nggak kasar nggak?
0: Lu gua.
1: Saya telepon baik-baik loh pak.
0: Lu gua.
1: Saya atau bapak?
0: Lu gua.
1: Tenang pak, anak buah bapak sebetulnya.
0: Lu gua.
1: Jangan bilang ke saya anak buah bapak.
0: Nagih, lu gua.
1: Kenapa gitu?
0: Lu nagih apa nanya? Lu gua kan?
1: Kenapa gitu? Nggak. Nggak gini.
0: Lu gua.
1: Dengerin saya dulu.
0: Lu gua.
1: Oh nggak bisa ngomong yang lain ya?
0: Nggak bisa.
1: Kenapa?
0: Lu gua.
1: Baru bisa ngomong.
0: Nggak bisa gua.
1: Anda redundant. Kehabisan kata-kata berbicara. Kehabisan kata-kata berdebat.
0: Iya, iya, habis.
1: Jangan berdebat dengan saya, Pak. Anda akan kalah.
0: Ah, botak.
1: Ya?
0: Lu gua.
1: Ya, Anda akan kalah.
0: Lu gua.
1: Baik dimanapun ya, Pak, ya.
0: Lu mau kemana terserah lu. Lu gua.
1: Oh, pantas anak buahnya kagak bayar. Bosnya begini.
0: Ya, ngapain?
1: Jelas ini. Jelas. Gua. Anak buahnya tidak bayar karena bosnya begini. Aduh.
0: Hanya kayak mau nagih.
1: Loh, kan jelas anak buah bapak hilang. Saya telepon nomor telepon yang dicantum oleh anak buah bapak.
0: Kalau lu?
1: Dia yang nulis. Yang top, Pak.
0: Lu mau datang temen gua aja.
1: Ayo, saya mau datang. Saya mau nagih.
0: Datang temen gua bayar.
1: Oke.
0: Okay.
1: 15 juta ya, Pak, ya?
0: Gua.
1: 15 juta, saya tahu kantor Anda di mana ya.
0: Oi.
1: Saya salah orang, Pak, maaf, Pak. Saya salah sambung. Mohon maaf, dan Bapak masuk salah sambung di GNFM. Halo Pak Romi.
2: Bayar dong.
1: Dikerjain oleh stafnya bernama Nisa.
2: Pak. Ini ada Kemal sama Senyorita, Pak. Aduh, gue seneng banget deh. Kemal dimaki-maki.

Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya Allah. Surabaya hari ini panas banget. Aku jujur ya, agak sedikit meng-underestimate. Ah, perjalanan aku bakal lancar. Lupa kalau anak-anak sekolah udah pada masuk semuanya. Yang lagi kejebak macet gara-gara harus melewati beberapa sekolah, pulangnya ada di sekolah mana suaranya. Sabar-sabar aja Sobat Gen. Tadi di belakang ini aku lewat daerah Ketintang, di deket sekolah SMA Al-Hikmah. Itu dia ya. Ya Allah, wes lagi perbaikan. Ketemu sama debu-debu yang panas banget. Hati-hati buat kamu yang lagi mau naik motor ya. Sedia apa? Bukan cuma sedia kacamata hitam, tapi harus sedia masker. Kalau misalnya sekarang ini Sobat Gen lagi di perjalanan, terus banyak debu-debu intan, banyak bleduk-bleduk, kasih tahu Sobat Gen daerah mana sih yang lagi perbaikan gorong-gorongnya. Mau ngecek, emang Surabaya mau hujan? Panas kentang-kentang ini, ya Allah ya Rabbi. Dibikin chill deh kalau udah ketemu sama Coki. Happy terus sampai nanti jam 7 malam. Pastinya di nyore, nyeraca sore-sore, cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dewi dari Gedung Gerah Panama 7 Gen 103,1 FM di Sabanggat. Sobat Gen, udah lama nih aku gak denger nih updatean kondisi traffic sore hari ini. Boleh dikabarin karena Surabaya sekarang sudah kembali ke habitat aslinya. Kalau tipikal orang Surabaya lagi nyetir, pasti bawaannya adalah butu deru alias buru dua. Buru-buru. Lek nonton di depan kendaraan ngono kan ya. Pewelane padahal iki jalanan kok lengang gitu kan ya. Coba kau cek plate plat apa coba. Lek wong Surabaya dan kepengin dan cepet dan kelar gitu kan ya. Sasat-sasat gitu loh. Ya. Langsung ngerti panas gini, Bro. Gak usah nikmatin-nikmatin aja. Tapi inget, harus yang namanya fokus yang lagi di jalan. Boleh dikabarin kondisi traffic sore hari ini Surabaya dan sekitarnya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Pandaan, Pasuruan, itu dia. Mau yang macet, mau yang lancar juga boleh. Itu dia ya. Sambil ikutan request juga silakan. Mau lagu bule atau Indonesia, terserah. 08 11 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo Mas Aldo, saya Yudi Mas. Yang kemarin saya beli ayamnya sampean dulu Mas, satu keluarga.
1: Satu keluarga, kenapa?
0: Anakku setelah makan ayamnya sampean, kok perutnya melilit gak karu-karuan ya Mas?
1: Terus gak maksudnya itu, kenapa sakitnya itu pakai makan sambalnya juga gak?
0: Loh ya iya, jelas kok. Kok anakku selepetnya sampean?
1: Kalau sambalnya gak cocok berarti Pak. Sama tetap ada, topinya tetap sama semua kok.
0: Nah, ini saja nih Mas, isok masak apa enggak gitu loh Mas?
1: Loh, bukan masalah pintar masak atau bukannya Pak, kita masaknya pakai kompor yang mesin itu Pak.
0: Gak dicampur macam-macam tak Mas?
1: Enggak, saya gak dicampur apa-apa. Saya itu beli tepung jadi Pak. Bapak makan sekeluarga, Bapak gak apa-apa kan?
0: Saya gak apa-apa, anak saya perutnya sampe brodol amsyong aku kiki Mas.
1: Itu sambelnya Pak.
0: Nah,
1: kalau misalnya gak cocok ya gitu emangnya Pak. Kalau misalnya Bapak keracunan, itu semua orang keracunan Pak. Cuma satu orang ini berarti kan cuma sambelnya aja. Berarti gak cocok sama sambel kita gitu loh Pak.
0: Mosok sambelnya dikai balsel Mas sampe sampean Mas?
1: Dicampurin gimana Pak? Kok Bapak kok menuduh-nuduh kayak gitu? Kita lo gak pernah nyampurin apa-apa sama sekali Pak.
0: Aku tanya sama dokternya, rasanya

0: takutnya gimana, Le?
1: Panas, Papa. Iki panas perutku.
2: Ya udah, Papa belakang kesini aja, enggak apa-apa. Papa lihat sendiri kita cara bikinnya gimana.
0: Boyong ini lah, Mas. Le, misalnya ada pelanggan datang ke sana, ada kebijakan dulu loh dari tempatnya sampean iki. Boyo dikasih asuransi atau dikasih oralit atau ya apa?
2: Enggak, semena-mena ngasih banyak, ngasih gini. Kita lihat dulu kalau misalnya dimakan untuk warga misalnya kita bisa sambelnya.
0: Kemarin iku, Mas, semua itu dipisah, Mas, gitu loh. Sambel, sego, ati, kabeh ku dipisah. Cek gak campur dedek dulu loh, Mas. Enggak
2: pakai ati, Mas. Mas mungkin salah mungkin, Mas.
0: Loh, Mas, iki kadang diulang, kadang aku biasanya angkringan iki kok.
2: Ini bukan angkringan, Mas, ini buku, Mas.
0: Oh, alah, salah ta. Berarti Mas Aldo masuk
3: salah sambung Gen FM.
2: Pegel lo anjene.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Emang jalanan kota Surabaya dan sekitarnya udah pada macet banget karena udah balik kembali Sobat Gen. Adik-adik yang sekolah udah kembali nih. Apa kabar sekolah hari pertama? Teman-temannya MPLS, itu dia. Kak Coki gak taunya MPLS, taunya MOS. Zaman dulu. Selamat sore nih, ada siapa yang ngabarin? Ada Nizam. Ngupdate aja sepanjang arah Sukodono rame cenderung padet nih. Mereka sagunya potret yang salah. Nanti ya bro ya. Kalau misalnya kemarin, ya jujur Sobat Gen ya, banyak orang itu emang secara liburan sekolah itu kan panjang banget, hampir sebulanan. Ada yang memang udah planning gitu kan ya, udahlah indeks ekonomi gak usah liburan ke luar negeri, akhirnya liburan DNDA naik, itu dia. Surabaya punya apa? Ya udah langsung aja Surabaya ke daerah Batu, udah ujungnya ke situ. Ke Jatim Park ya si Sobat Gen? Nih, karena siang sore hari ini aku kedatangan teman-teman dari Jatim Park. Selamat sore.
1: Sore.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ini ada Audi.
1: Betul.
0: Audi SPR.
1: Betul.
0: Di Jatim Park Group.
1: Betul.
0: Itu dia. Ada Mas Faisal di Jatim Park 3. Itu dia. Mas
2: yep,
0: Faisal,
2: betul.
0: Kamu S apa Mas kalau di Jatim Park 3 Mas?
2: Tim kreatif.
0: Tim kreatifnya. Gimana sehat?
1: Sedikit pilek-pilek ya karena di Batu sekarang dingin pol.
0: Iya pol ya.
1: Iya.
0: Berapa derajat Batu?
1: Sampai 12 bisa.
0: 12? Ya enak banget sumpah. Agak jacket lah kan ya ke Surabaya puan nasi koyong ini. Bawahnya kepengen mandi aja dari sini.
1: Kepengen renang.
0: Gimana kemarin liburan sekolah?
1: Alhamdulillah ya, rame banget. Sampai macet-macet juga. Macetnya Batu tuh mulai dari exit tol Malang sampai ke Batunya. Jadi
0: exit tol Singosari.
1: Betul, exit
0: dan
1: tol Singosari.
0: Exit tol Kota.
2: Karanglo.
0: Itu dia.
1: Betul, betul. Itu rame banget. Dan itu gak cuma Jatim Park 1, di Jatim Park 2 aja. Tapi rata di semua Jatim Park Group kita rame.
0: Rame banget. Congrats ya.
1: Terima
0: paling,
1: kasih.
0: Paling high season-nya, paling gokil nih, nembus berapa ribu atau puluhan ribu nih?
1: Adalah ya, tapi bisa sampai 10 ke atas lah.
0: 10 apa ini Mbak?
1: 10 ribu ke atas.
2: Puluhan ribu lah.
0: Ini pertanyaan ya, pertanyaan orang-orang yang awam kayak aku kayak gini ya. Mungkin mewakili Sobat Gen. Yang udah punya keluarga, itu dia. Yang punya anak-anak, apa kabar nih kalau misalnya liburan sekolah? Nah, itu kalau teman-teman yang kerja di Jatim Park gimana? Ya nggak ya sih, kayaknya kan, ya kan kita kan gini loh, kakak-kakak ini dengan full feel, dengan senang hati menyambut adik-adik yang lagi liburan. Nah, apa kabar yang punya anak-anak di rumah?
1: Itulah.
0: Apakah liburannya ya udah setelah holiday liburan season kayak gini atau kayak gimana?
1: Kayaknya lebih ke ini ya, karena kalau Batu tuh gak cuma buatan aja, tapi alamnya juga rame.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya kalau misal Akamsi sih mending diem di rumah dulu ya.
0: Iya, Akamsi ngomongnya. Di rumah aja dulu.
1: Di rumah aja dulu.
0: Tapi setelah itu.
1: Setelah itu, walaupun bisanya cuma weekend ya.
0: Abis itu ya udahlah ya. Gitu.
1: Iya, menikmati hari-hari di Kota Batu.
0: Bener. Tapi kan by the way, kalau misalnya ada beberapa sobat ini yang udah tahu nih, wah kalau high season kayak begini, apalagi holiday season pasti kayak rame banget. Jangankan mau main wahana ya, mau makan aja bawaannya. Ya Allah harus sabar.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan ya. Nah, pasti ada kayak cucur kesempatan lagi after holiday season kayak gini, after holiday school season gitu, masih rame kan?
1: Masih rame. Jadi mungkin itu yang gak kebagian kemarin ya.
0: Nah,
1: kena macet terus akhirnya balik lagi ke Surabaya gitu.
0: Nah,
1: ya
0: itu.
1: Akhirnya balik lagi di periode masa apa? Sudah masuk sekolah ini. Jadi mungkin lagi bolos gitu ya.
0: Oh iya.
1: Yes, masih rame kok.
2: Kesempatan yang lain
0: ya kan. Ya. Itu dia. Sobat Gen, ini kakak-kakak dari Jatim Park lagi kepengen bagi-bagi holiday lo buat kamu lo.
1: Iya, nih. Kita ada hadiah ya buat 5 penanya di Jen FM. Nanti bisa langsung liburan ke Jatim Park free entry.
0: Free entry. Jadi satu orang bisa dapat 2 tiket.
1: Betul.
0: Itu dia.
2: Biar sendirian nanti.
0: Iya iyalah gitu. Terus add-onnya kak anak-anakku ya bayar ya. Kasih-kasih tiket gratis 2 ya toh. Itu dia. Caranya tinggal tanya aja Sobat Gen. Ya, tanya aja di 0811 352 1031. Tapi aku kepengen tanya dulu as a Jatim Park Group. Itu dia. 1, 2, 3. Ada penambahan lagi gak sih? 4 atau kayak gimana?
1: Kita sebenarnya udah 16 Jatim Park di Kota Batu ya. Jadi kayak misal contoh di Jatim Park 3 itu gak cuma Jatim Park 3 aja. Ada beberapa, ada Dino Park sampai Millennial Glow Garden. Emang banyak gitu. Jadi kita total udah ada 16 Jatim Park di Kota Batu.
0: Ini
1: under Jatim Park Group.
0: 16 Jatim Park
1: di Kota Batu.
0: Di Kota Batu.
1: Under Jatim Park Group.
2: Under Jatim Park Group.
0: Oke.
2: Okay. Temparknya aja belum hotel sih itu.
1: Nah, itulah.
0: Oh iya. Temparknya aja loh itu.
1: Iya.
0: Belum hotel ya.
1: Betul, apalagi hotelnya kita baru ada 2 hotel yang baru, baru nih.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Ada Heliconia Hotel sama Social Hotel.
0: Wah, jujur aku ya terakhir itu aku taunya cuman Pohonin lagi. Sumpah lagi.
1: Masih tetap hits kok sampai sekarang.
0: Masih tetap hits ya. Mm. Yang di Jatim Park 3 itu apa namanya?
2: Senyum.
0: Senyum. Iya, iya nanti aku senyum itu. Senyum World itu yang aku. Nah, terus yang hotel baru ini tepatnya di mana coba?
1: Kalau Heliconia Hotel ini lebih dekat ke Jatim Park 1. Okay. Kalau Social Hotel ini di kawasan Jatim Park 2. Jadi di parkirannya Jatim Park 2.
2: Dekat sama
0: Pohonin. Oh, oke. Okay. Apa yang menarik dari kemarin ini yang istilahnya yang lagi viral banget, akhirnya orang pada FOMO banget. Kayaknya kalau nggak ke sini, nggak datang ke spot sini, nggak foto di yang spot ini, kayak nggak datang ke Jatim Park nih. Yang mana tuh, Mbak?
1: Sebenarnya semuanya sih ya, kita punya unique selling gitulah ya. Apalagi kalau di Jatim Park 3 tuh ada namanya Millennial Glow Garden.
0: Millennial?
1: Yang Glow Garden.
0: Glow. Oh, Millennial Glow Garden. Berarti glow in the dark.
1: Betul.
0: Oh, nice.
1: Di dalamnya itu banyak banget spot-spot Instagramable yang bisa digunain buat foto-foto estetik gitu ya. Apalagi sekarang hitsnya itu katanya buat that idea gitu.
0: Aduh, gemes. Berarti itu indoor.
1: Indoor, ada outdoornya juga sih.
0: Oh, oke okay, oke okay,
2: 60%
0: okay.
2: Indoor sih.
0: Berarti sorry, correct me if I'm wrong. Agak sedikit inspire sama Garden by the Bay kah?
1: Lebih ke Tokyo Labs.
0: Tokyo Labs. Yes. Aduh. Nih, ngomongin yang pasti kan kayak gini. Jatim Park itu sangat amat menyita perhatian masyarakat kalau kita ngomong secara nasional Indonesia. Apa kabar nih yang ada di Jakarta? Wih, wong Jakarta orang Bogor tuh nggak ke puncak Sobat Gen. Datangnya tuh jalan-jalan ke Jatim Park loh sekarang itu dia. Nah, nasional, udah skalanya udah benar-benar nasional banget.
1: Untungnya sampai internasional ya.
0: Serius, sampai overseas gitu.
1: Betul, karena pengunjung kita tuh bisa sampai Singapura, Malaysia,
2: Australia,
1: India juga ada. Apalagi periode high season kemarin juga banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Batu. Gitu.
0: Oh iya, dari Singapura, negara tetangga Malaysia.
2: Malaysia juga ada banyak.
0: Terus habis itu.
2: Malah yang rutin Malaysia sih sebenarnya.
0: Malaysia. Iya ya. Indis ekonomi ya. Indis mereka ngerasa kayak lebih murah kan ya. Liburan di sini.
1: Bisa dapat banyak tuh. Nah, ke Malang, ke Bromo, terus ke Jatim Park.
0: Lah, ya itu udah satu paket.
1: Iya,
0: itu dia. Tapi by the way Kak, kalau lagi liburan ke Jatim Park itu sekarang mungkin ada beberapa sobat Gen yang kepengen banget nyicipin minggu inilah gitu. Harga tiket masuknya berapa sih sekarang itu?
1: Kita promo di Jatim Park 3 aja dulu kali.
0: Boleh. Jatim Park 3 itu gimana Mas Faisal?
2: Kalau Jatim Park 3 tiket masuknya kita mulai 50.000 juga ada.
0: 50.000. Itu untuk adik-adik kah atau untuk orang dewasa?
2: Semua.
0: Semua.
2: Semua. Jadi kita ada di bawah Jatim Park 3 itu ada sekitar 5 park.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ada The Legend Star.
0: Oke. Okay.
2: Terus Dino Park, ada Museum Musik Dunia, Fantech Plaza, Infinite, terus Millennial Glow Garden.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi untuk tiketnya sih variatif. Kita start from
0: 50 ribu. Oke. Okay.
2: Terus sampai
0: itu kita, sudah semuanya?
2: Belum
0: dong. Ada beberapa spot-spot yang harus add on ya?
2: Iya.
0: Atau gimana?
2: Jadi ada beberapa tiket terusan juga sih.
0: Oh oke. Okay.
2: Kita ada tiket terusan 2 tempat, 3 tempat sampai 5 tempat. Jadi harganya 150, 160, 170 sampai 190.
0: Oke, okay. Itu paling mahal ada 190.000.
2: 190.000 itu udah dapat ke 5 tempat.
0: Heeh.
2: 5 tempat yang ada di Jatimbak 3.
0: Itu per person.
2: Per person.
0: Oke. Okay. Anak-anak, orang tua harganya sama kah atau kayak gimana?
2: Sama, kalau anak-anak kita pakai ukuran tinggi badan.
0: Oh, tinggi badan.
2: Jadi di atas 85 cm itu udah hitungannya sama. Anak-anak atau dewasa itu hitungannya udah sama.
0: Oh, baik. Jadi harganya sama ya, 80 cm ya?
2: Betul, 85.
0: Itu, sorry, 85 cm itu dia. Jangan dipendek-pendekin sobat Gen, takutnya terstunting loh kamu nantinya.
1: Biasanya kalau 85 cm itu anak 2 tahun, Kak.
0: Loh iya kan, 8 2 tahun lah ya.
1: Jadi kalau ngakunya kelas 1 SD 85 cm ya enggak mungkin ya.
0: Enggak mungkin, itu dia. Enggak mungkin. Nah, sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengin tanya-tanya ya, aku juga nanti juga bakal tanya apakah ada fast track-nya enggak sih atau kayak gimana?
1: Kalau di Jatim Park ini kita enggak ada fast track ya. Jadi memang adil untuk semuanya gitu.
2: Itu dia. Biar sama-sama ngerasain.
1: Betul. Ya. Apa esensinya antri ya? Nah,
0: gak ada yang VIP VIP yang
1: tidak ada.
0: Gak ada. Semuanya adil merata. Itu dia sahabat kan. Tapi ada kepikiran nggak sih bikin kayak fast track?
1: Sejauh ini sih sepertinya seru antri-antri aja ya.
0: Iya. Karena orang akhirnya healing ya. Betul. Feeling. Gitu healing, dia, feeling banget untuk ngantri karena se-worth it itu sobat Gen.
1: Betul.
0: Nih, sobat Gen, kalau misalnya kamu kepengen tanya, teman-teman dari Jatim Park udah nyediain hadiah buat kamu. Satu orang itu bisa dapat 2 tiket masuk.
1: Betul.
0: Di mananya?
1: Ada di beberapa ya, kita kasih beberapa, ada di Eco Active Park, terus Millennial Glow Garden, The Legend Star Park dan lainnya gitu. Oke. Okay.
0: Yang lagi viral banget kayaknya ada museum untuk education itu ya?
1: Jadi kita sebenarnya ini coming soon, Kak.
0: Coming soon,
1: under Jatim Park juga, namanya Museum Mega Science Center dan Budaya.
0: Waduh, nih.
1: Ini rencana kita launching di antara Agustus atau September. Areanya ada di Jatim Park 1.
0: Oke, okay. Berarti gitu. Soon nih.
1: Soon.
0: Agustus.
1: Banget. Yap.
0: Nah, nanti ada yang mau dibagi gak buat Sobat Gen?
1: Kebetulan, karena ini masih coming soon ya. Jadi nanti kita masih belum ada bagi-bagi dulu.
0: Oke.
1: Kita nanti bakal ada grand opening juga dan kita memprioritaskan pengunjung yang langsung datang ke sana dulu.
0: Spill the tea sobat Gen, privilege buat kamu. Ini dia. Siapa tahu kan orang kan butuhnya zaman sekarang kan yang FOMO kepengen harus banget datang yang pertama kali. Kalau bisa satu keluarga aku pertama kali datang ke situ sobat Gen. Mau tanya silakan di 08113521031. Jangan kemana-mana, masih ada teman-teman dari Jatim Park Group pasnya di nyeratnya sore-sore cuma di Gen FM.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari Gedung Gerah Penawate 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, bukan cuman yang muda-muda, tapi orang dewasa siapa yang gak suka jalan-jalan liburan ke Jatim Park. Dan pertanyaan adalah, siapa yang gak pernah kesana? Pertanyaan lagi, oke, Coki aku gak pernah kesana. Siapa yang gak pernah denger Jatim Park itu, the one and only loh. Ini bisa dikasih statement tadi, Coki ngobrol sama Mbak Audi sama Mas Faisal dari Jatim Park. Saingannya kita harus bangga, masyarakat Jawa Timur kalau bisa dibilang kayaknya head to headnya belum ada ya.
1: Belum ada.
0: Idi gokil, tepuk tangan boleh loh. Skala Jatim Park lo ya Sobat Gen. Karena kalau misalnya let's say di Jakarta ada Dufan, ya kayaknya aku nggak apa-apa yang ngomong grup ya, nggak apa-apa ya,
1: yeah,
0: kompetitor ya. Tapi kan istilahnya kan cuman, ya itu mewakili aja ya. Itu dia, mewakili cuman mainin doang. Itu kita bisa bilang Jatim Park 1.
1: Jatim Park 1.
0: Nah itu dia. Terus kalau di Bali ada yang Eco Park, itu dia. Itu head to headnya sama Jatim
1: kita
0: Park.
1: Kita ada Eco Active Park.
0: Eco Active Park. Dan itu cedek-cedek Sobat Gen.
1: Betul.
0: Nah kan ya, terus gak usah kemana-mana. Kalau biasanya kan orang kan jauh-jauh. Itu dia. Eh tapi by the way ada yang kayak ikan-ikan gitu gak sih, kayak let's say kayak SeaWorld atau Sun atau
1: di gimana? Kita Sun ada. Sun sih. Jadi kayak akuarium gitu. Coming soon. Jadi kepoin aja Instagram kita ya, kali aja tiba-tiba buka gitu. Tapi kalau di Jatim Park kita punya Batu Secret Zoo.
0: Oh
1: jadi
0: iya benar,
1: Batu Secret Zoo itu gak cuma satwa-satwa yang sering kita lihat. Kayak misal kita ke binatang mana gitu ya, lihat gajah atau lihat jerapah aja gitu. Kalau di Batu Secret Zoo kita punya kayak monyet terkecil di dunia gitu. Terus iya, mungkin
0: flamingo itu masih ada gak sih?
1: Masih ada.
0: Itu lovely banget sumpah. Aku seneng banget itu kesitu, kayak lucu aja gitu kan ya. Oh masih ada flamingo.
1: Masih ada. Apalagi kan kalau untuk kita di Batu Secret Zoo ini salah satu lembaga konservasi ya. Jadi kita dinaungi juga oleh BKSDA dan juga organisasi satwa di dunia ini gitu. Jadi kita memang ada program untuk pertukaran satwa. Di tahun sebelumnya kita sempat ada pertukaran satwa dengan satwa Red Panda yang ada di Tokyo Zoo gitu. Jadi sebenarnya Red Panda di Jatim Park 2 ini sekarang lagi hype banget. Pengunjung kalau datang ke Jatim Park 2 tuh nyari Red Panda gitu.
0: Oh baik. Itu bukan di blondie kan ya warnanya?
1: Bukan. Tapi kita gak tahu gak, Red Panda tuh dia bentuknya kayak kucing gitu. Cuma warnanya merah gitu.
0: Kok gemes?
1: Lucu banget.
0: Wah, bisa foto bareng gak sih?
1: Selama ini ya, sepanjang ini tuh masih belum bisa foto. Karena kan Red Panda ini masuknya kayak buas gitu ya. Nanti takutnya membahayakan pengunjung. Jadi
0: ya lucu kalau dilihat aja.
1: Betul.
0: Takutnya kalau deket mah haum.
1: Nah itu, kayak bisa foto tapi ada cerminnya apa, kacanya.
0: Itu dia. Tapi by the way ini tadi ya Sobat Gen, sabar ya yang tanya
1: ini. Ya sabar.
0: Saya penyari ke wepo banget sumpah. Sabar. Kamu tanya tak kasih privilege untuk satu orang dapat dua tiket masuk. Orang luar negeri kan kita punya yang namanya selalu yang lagi dihunting adalah kayak Madame Tussauds. Itu dia. Di Jatim Park ada katanya ya?
2: Ada mas? Di Jatim Park 3 khususnya.
0: Itu apa, Mas?
2: The Legend Star.
0: The Legend Star.
2: The Legend Star Spot. Jadi bisa dibilang kita Madame Tussauds-nya Indonesia ya.
0: Oke, Mas, Madame Tussauds itu kan mahal ya?
2: Mahal. Kalau di luar.
0: Kalau di luar, Hong Kong, Singapura, itu mahal loh itu. Dan kalau di Jatim Park sendiri?
2: Murah lah, Mas.
0: Berapa, Mas?
2: Kita harga weekend atau weekday nih?
0: Weekend lah, habis ini.
2: Weekend 90.
0: Lu ya murah, Mas.
1: Gak ada 100.000 loh ya.
0: Gak ada 100.000 loh itu.
2: 100 loh.
0: Iya. Coy, kau googling kalau misalnya Madame Tussauds itu yang di luaran sana. Itu dia, iya. Betul. Berapa ratus ribu, ya. Apalagi dolar lagi naik-naiknya.
1: Nah,
0: itu dia. Aduh, ya Allah. Ini langsung tanya, Kak, di mana Red Pandanya itu?
1: Red Pandanya ada di Batu Secret Zoo, Jatim Park 2.
0: Batu Secret Zoo, Jatim Park 2. Oke, kita konsentrasi yang tanya, ntar dikira penyiar sombong, Kak. Ya. Kita tanya, nanti Mbak Audi sama Faisal yang akan libas untuk pertanyaan-pertanyaan juga ngejawab nih. Selamat sore, halo. Yang udah masuk di 0811-352-1031. Buset, banyak banget sumpah demi Allah. Ini ada siapa ini ya Allah? Ih, ini ekonomi semua orang butuh gratisan kayaknya. Ray, dia bilang gini, favorit aku ke Jatim Park 2. Liburan terakhir ke sana ada wahana baru, 3D bawah laut.
1: Betul, di Virtual Immersive Park.
0: Itu keren banget katanya.
1: Terima
0: anak-anak
1: kasih.
0: Sampai teriak-teriak saking realnya. Kok gemes beneran nih?
1: Beneran.
0: Oke, mau tanya kalau di Jatim Park 2, apa hewan favorit di sana yang jadi ikon? yang wajib kita lihat, terus ada rencana penambahan hewan-hewan baru kah? Nah, boleh dijawab?
1: Oke, kalau di Jatim Park 2 ini, karena itu tadi sempat aku singgung ya, jadi kita lembaga konservasi itu tadi, kita ada pertukaran dengan kebun binatang di luar negeri, jadi upcoming kita pasti ada untuk pertukaran satwa lagi gitu. Okay. Terus kalau misalnya ke Jatim Park 2 nih, bukan hanya red panda aja, tapi ada satwa endemik Indonesia yang wajib dilihat. Apa itu? Gajah Sumatera. Gajah Sumatera di Jatim Park 2 ini kita punya beberapa, dan kebetulan masih ada babynya.
0: Gajah yang lagi viral banget tuh siapa yang punya Instagram?
1: Hah, siapa tuh?
0: Ada tuh.
1: Oh, ada yang siapa? Di Lampung ya?
0: Yang di Lampung.
1: Kita juga punya yang viral. Namanya Diah. Jadi dia tuh masih kecil. Kalau ulang tahun kita rayakan pakai tumpeng buah.
0: Gemes banget. Namanya Dia ya?
1: Namanya Dia dan bisa di feeding di Jatim Park 2. Jadi bisa dikasih makan oleh pengunjung.
0: Gitu. Tapi gak boleh dinaikin kan?
1: Gak boleh.
2: Gak boleh kecil, ya? Masih kecil.
0: Iya, umur berapa sih Mas?
1: Masih umur berapa ya ini ya?
0: Berapa?
1: Dua tahun.
0: Dua tahun. Dua ya? Itu dia. Oh, udah lewat masa pasi ya? Udah makan. Gemes banget. Dia tuh harus lihat ya. Itu dia. Lucu, gemes banget nih. Penambahan hewan baru kira-kira kapan lagi?
1: Itu upcoming, ditunggu aja infonya di Instagram @jatimpark2.
0: Jatim Park 2. Kayaknya wajib di follow ya.
1: Betul, wajib di follow.
0: Jatim Park 1, 2, 3.
1: Kita juga kadang-kadang ada bagi-bagi tiket juga gratis.
0: Serius?
1: Gitu. Serius, banyak giveaway juga, makanya di follow. Kita sering live juga.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Nice.
1: Di live itu nanti kita bagi-bagi tiket juga. Jadi gak cuma di Gen FM aja nih kita bagi-bagi tiketnya.
0: Oke.
1: Di live Instagram, di postingan Instagram kita juga sering bagi-bagi tiket.
0: Selain bagi-bagi tiket gratis, ada promo-promo harga ini gak?
1: Kebetulan hari kemarin banget sampai tanggal 19 besok kita ada promo di website jtp.id. Itu promo 10%.
0: Pelan-pelan Audi. Pelan-pelan, harus pelan-pelan. Ya, biar orang tuh tahu. Website-nya apa?
1: Website-nya jtp.id.
0: jtp.id.
1: Nah, itu kita ada promo diskon 10% yang bisa digunain sampai 30 September nanti.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Untuk semua wahana.
1: Kebetulan yang promo ini cuma 9 theme park aja.
0: 9 theme park.
1: Betul, aja. Salah satunya adalah The Legend Star Park. Dan The Legend Star Park ini kebetulan Agustus mau ada event.
0: Oh,
1: nah, kalau mau datang di event itu kayaknya kebetulan bisa beli tiket ini deh.
0: jtp.id. Reach out di sana sobat Gen ya. Nih. Enak kan kalau ketemu sama Ordal ya? Nih, banyak-banyak nih gitu. Ada Harry, shuttle bus masih ada enggak, Kak? Dari Jatim Park 2, ketiga dan lain-lainnya.
1: Kalau kita kebetulan bukan shuttle bus ya, tapi lebih ke shuttle biasa.
2: Shuttle
1: jadi,
2: car.
1: Shuttle car.
0: Oke. Okay.
1: Ini bisa ke Jatim Park 1, Museum Angkut, Jatim Park 2, Jatim Park 3
0: kayak
1: gitu.
0: Kayak mini golf gitu, Kak, atau kayak gimana, Mas?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Lebih ke minibus.
0: Minibus. Oh, baik. Nampung berapa orang?
1: Bisa sampai
2: 12. 12-an.
0: Tapi spotnya sebelah mana sih itu?
1: Kalau di setiap park nanti ada haltenya.
0: Ada haltenya. Is it free?
1: Free.
0: Nice.
1: Jadi misal mau kunjungan pakai terusan gitu ya, Jatim Park 1 sama Museum Angkut nanti bisa diantar pakai shuttle.
0: Nah, itu gitu. Dia. Selamat sore. Ada ini namanya siapa nih 1560 nih? Kasih nama dong. Itu dia. Katanya bilang gini. Ada wahana baru enggak di Jatim Park 3? Wah, Mas Faisal nih rananya. Gimana Mas Faisal?
2: Ada sih.
0: Apa, Mas?
2: Kita Jatim Park 3 mainan juga ada. Di Dino Park itu ada Skyride, Jurassic Skyride tuh wahana paling baru.
0: Oke. Okay.
2: Terus di Funtech Plaza kita ada namanya Jumping Grid juga.
0: Apa itu, Mas?
2: Lebih ke permainan color.
0: Oh, baik.
2: Jadi anak-anak pasti suka banget.
0: Pasti
2: sih
0: suka.
2: Itu pasti suka.
0: Pasti. Jangankan anak-anak, yang gede-gede pun pasti senang.
2: Pasti.
0: Apalagi anak-anak milenial ya, yang butuh hiburan kakak-kakak ini.
2: Karena
0: ya.
2: Karena kan mereka nggak pernah tahu, oh mainan apa nih. Gitu.
0: Terus apa lagi?
2: Penasaran. Jurassic Skyride, terus juga beberapa penambahan spot sih.
0: Oke. Okay.
2: Spot yang ada di Legend Star.
0: Jadi
2: diorama.
0: Oke, okay, baik.
2: Diorama apa namanya? Gedung. Diorama gedung yang dimiripkan dengan tokoh patung lilin yang ada di situ.
0: Kayak Madam Tussauds-nya tadi itu.
2: Iya.
0: Nice, itu dia. Lengkap lah.
2: Lengkap kalo banget
0: misalnya,
2: sih.
0: Kalau misalnya Sobat Gen kepengen beli tiketnya, apakah bisa secara online scan by barcode atau tetap bisa on the spot aja atau kayak gimana? So far.
1: Bisa semuanya. Jadi kita buka di OTA juga, di traveloka.tiket.com dan juga website kita jtp.id. Karena biasanya di website kita banyak promo juga.
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya tiba-tiba ke Batu gitu ya, mau beli OTS juga bisa.
0: Oke, okay, on the spot bisa ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya itu kalau lewat online, itu pasti by via barcode aja kan?
1: Betul.
0: Tinggal di scan-scan aja.
1: Betul.
0: Kan? Gak usah pakai di print atau apa, di fotokopi.
1: Gak usah dong. Coy. Tahun 2026 nih.
0: Nah, itu dia Kak. Ini ada Sabib, dia bilang gini, dua pekan yang lalu, nginep di Senyum World. Nice. Okay. Suka sama masjidnya gitu. Sampai ngimamin subuh di sana.
1: Wow, masyaallah. Masyaallah.
0: Karena subuh pegawai bagian umumnya belum jam kerja. Oh iya, Mas.
1: Terima kasih ya.
0: Mas, kamu mau ngelamar tak jadi imam di situ atau ya apa iki, Mas? Iki Mas ya, oh, sedikit testimoni.
2: Okay.
0: Nyaman itu dia. Tapi kalau ngomongin soal tempat ibadah, apakah cuman masjid aja atau ada tempat-tempat ibadah yang lain atau gimana?
1: Kita lebih ke masjid ya. Masjid, kalau untuk yang lainnya kita ada rest areanya juga. Okay. Jadi bisa digunakan untuk ibadah untuk agama selain muslim gitu ya. Lalu untuk fasilitas kita juga ada toilet. Toilet pria wanita dibedakan. Lalu ada akses disabilitas juga. Lalu ada juga tempat untuk ini ya, pampering bayi-bayi gitu. Bisa.
0: Semuanya komplit ya?
1: Yep.
0: Dari Arif, pertanyaan tuh teman-teman Jatim Park nih, kalau ke Jatim Park rombongan apa tersedia untuk guide-nya? Nah, itu
1: kalau untuk guide kita ada paketnya ya. Jadi namanya paket edukasi kalau di Jatim Park. Gak cuma di Jatim Park 1 aja atau Jatim Park 2 aja. Di seluruh Jatim Park kita tersedia paket edukasi yang sudah include dengan leader tour guide-nya itu ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kepengen reach out-nya gimana hubungi ya?
1: Bisa langsung ke Instagram masing-masing lokasi yang dituju. Nanti kan ada kontak person-nya, langsung dihubungin aja.
0: Nah, di situ ada link tree-nya kan ya?
1: Kenapa?
0: Ada link tree?
1: Ada.
0: Oke, nanti bisa di reach out di situ ya.
1: Betul.
0: Open aja Instagram masing-masing ya. Jatim Park 1, 2, 3. Tinggal search, gampang banget Sobat Gen. Ya, Jatim Park 1, 2, 3. Itu dia ya. Bener ya Instagram?
1: Betul.
0: Ini ada Wahyu, pertanyaan bagus banget. Ada tempat bermainkah yang ramah untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus?
1: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi tadi sempat aku singgung juga. Jadi emang kita memiliki fasilitas ya untuk disabilitas seperti toilet atau akses. Jadi semisal masuk ke wahana atau masuk ke Jatim Park-nya itu pakai tangga. Kalau untuk akses disabilitas kita ada jalur tersendiri.
0: Okay.
1: Seperti itu. Lalu wahana-wahana juga beberapa kita ramah disabilitas ya. Jadi tinggal disesuaikan saja, karena sebenarnya wahana-wahana di Jatim Park itu pun juga sudah aman gitu.
0: Okay. Semuanya ramah.
2: Semua kalangan
0: itu dia, ramah untuk teman-teman dan juga keluarga semuanya. Tanpa melihat namanya umur ataupun kebutuhan khusus atau apapun. At least semua datang ke sana adalah nyaman.
2: Nyaman yang paling penting.
0: Sobat Gen, masih ada kesempatan buat kamu yang kepengen ngedapetin. Aduh ya Allah, banyak banget. Ini aku mau say sorry dulu ya Sobat Gen ya. Kalau misalnya kamu pertanyaannya gak dijawab ya, jangan jengkel sama aku ya. Tapi nanti siapa tahu Coki bisa siaran langsung dari Jatim Park ya.
1: Boleh.
0: Aku suggest dong nanti kalau siaran di sana enaknya di mana ya?
1: Bisa di mana-mana sih.
0: Bisa di mana-mana sih.
1: Bisa geser-geser satu hari langsung.
0: Aku bisa enggak ya siaran sama panda merah?
1: Bisa.
0: Sebenarnya masih ada kesempatan buat kamu yang mau tanya, privilege-nya buat kamu. Nanti 5 orang yang beruntung bakal ngedapetin, satu orang dapat 2 tiket masuk di Jatim Park 3.
1: Tiga grup ada.
0: Atau gimana?
1: Ada yang lainnya juga.
0: Ada macam-macam Sobat Gen. 0811-352-1031. Jangan lupa sebutin nama kamu ya. Jangan kemana-mana. Masih ada teman-teman dari Jatim Park. Pastinya tetap di Nyore.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsi. Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget Sobat GEN, masih di Nyore sama Coki. Dan pasti ada Mbak Ude juga Mas Faisal dari Jatim Park Group. Ini pertanyaan-pertanyaan banyak banget yang kepengen kepo banget sama what's going on dan what's happening di Jatim Park Group Sobat GEN. 1, 2, 3 terserah. Tadi ada yang aku sedikit ini aja ya, aku rangkum ya sebentar. Pertanyaan dari Salsa sama ada siapa? Nah ini dia, Salsa tanya kayak gini, Kak, ada promo bundling Jatim Park dengan hotelnya kah? Kayak Pohon Inn dan juga Senyum World.
4: Terus ada banget.
3: Ada yang tanya lagi nih, sabar.
4: Okay,
3: sabar.
4: Okay.
3: Mbak Maya, Maya tanya, ada nggak promo Pohon Inn atau di Senyum Hotel? Mau dong kalau ada promo. Nah, tuh udah. Ini ada yang tanya lagi, bagus. Kak, promo hotel kalau bisa, bisa breakfast, dinner, dan ada yang feeding nggak sama hewan-hewan buat anakku?
4: Oke, okay. Udah boleh jawab nih.
3: Boleh. Ini promo nih.
4: Kebetulan banget kita ada unit baru.
3: Apa tuh?
4: Namanya Tourism Service Center.
3: Tourism Service Center.
4: Khusus di TSC ini, itu pengunjung bisa banget beli bundling tiket wisata dan juga hotel. Nah, selama ini tuh Jatim Park emang masih belum punya paket itu.
3: Oke.
4: Dan sekarang baru bisa dibeli di TSC.

0: buat TSC ini?
1: Jadi kalau TSC ini kita ada paket 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam gitu.
0: Untuk hotel?
1: Untuk hotel dan juga wisata. Jadi bisa sekalian nginep plus tiket wisatanya. Gitu. Wow, jadi enggak usah cari
2: satu aja udah enggak bisa pecah-pecah.
1: Gitu.
0: Kan biasanya orang kan ya kan kita-kita kan biasanya kan booking hotel dulu sama baru keluarga berapa. Nah, itu untuk sorry, gini, biar ada gambaran sobat Gen. Booking hotel apakah ada minimum untuk nginepnya berapa hari?
1: Kalau untuk di TSC ini enggak ada sih. Jadi ada lebih ya? Ke ada paket 3 ada hari 2 malam atau 2 hari 1 malam itu. Malam.
0: Plus dapat tiketnya berapa?
1: Tiketnya itu nanti tergantung pembeliannya, karena kan pembeliannya ini per pax ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Pasti ada promo.
1: Pasti ada promo, langsung chat aja pokoknya. Nah. Apalagi kan ini unit baru kita ya, pasti lagi bagi-bagi promo.
2: Genjar-genjarnya kasih promo sih biasanya.
0: Wih gokil. TSC Batu sobat Gen.
1: Betul.
0: Wes itu googling nang Instagram, langsung follow ya. Reach out di situ ada link tree-nya, tanya-tanya di situ. Ada yang bilang gini. Aku belum pernah ke Jatim Park 3 nih gitu. Nah, terus maksudnya gimana ya, budal? Dwi, promo apa aja nih Jatim Park 2?
1: Nih. Kebetulan kalau Jatim Park 2 sekarang itu ada bundling dengan Eco Active Park ya.
0: Okay.
1: Jadi nanti harganya 200.000 aja di satu hari itu udah masuk Batu Secret Zoo, Museum Satwa dan juga Eco Active Park. Gitu.
0: Murah, ya Allah,
1: udah capek banget itu seharian.
2: Seharian full itu.
0: Iya.
1: Lihat satwa nggak habis-habis.
0: Oke, itu murah itu. Itu murah banget. Setiawan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya dong, kalau nginep di hotel Pon In untuk price list untuk hari Minggu dong. Kalau pesan langsung di sana itu, apakah masuk ke Jatim Parknya free atau tetap bayar?
1: Kalau untuk Pohon In itu nanti pasti ada promo ya. Langsung aja chat di CP-nya di Instagram Pohon In, itu nanti pasti ada beberapa penawaran gitu. Pohon buruan chat.
0: Oke, siap. Tapi kayak lebih enak di TSC tadi ya.
1: Boleh di TSC.
0: Tapi kalau dari TSC itu sendiri apakah bisa langsung dikonekin untuk beberapa hotel di situ atau gimana?
1: Bisa.
0: Pasti kan ya?
1: Pasti.
0: Nah, lebih enak kayak gitu, Bro. Nah, kan ya. Jangan cuma nginep di Pohon In aja, yang lain-lain dong dicicipin, ya.
2: Coki. Hotelnya ada banyak loh soalnya.
0: Oh iya, ada berapa ya Mas ya, Mas Faisal?
1: Jadi kebetulan kita ada ya. Ada 6 dan ada yang baru 2. Namanya Heliconia Hotel sama Social Hotel.
0: Social Hotel
1: ini baru kita buka di bulan lalu.
2: Bulan Juni.
1: Tapi tiap lewat selalu rame. Padahal baru 1 bulan buka nih.
0: Itu di mana ya Mbak?
1: Di kawasan Jatim Park 2.
0: Oh, di Jatim Park 2-nya itu.
1: Betul. Dan paket murahnya cuma ada di TSC aja.
0: Nah. Itu. Yang lagi FOMO nih kepengen coba-coba ya. Hotel-hotel di sana. Coba sobat Gen. Dari ada. Coki sorry baru gabung, gak masalah. Kalau pakai Transum dari Surabaya ke Jatim Park, apakah bisa? Kalau bisa kira-kira caranya kayak gimana? Itu nyambung pakai Trans Jatim gak sih sebenarnya?
1: Kalau untuk Trans Jatim, kebetulan kan sekarang Trans Jatim muter Batu ya.
0: Oh gitu?
1: Jadi ada beberapa halte yang emang di Jatim Park gitu.
2: Di dalam Jatim Park? Jadi mereka ngelewatin, masuk sih.
0: Oh, masuk ke dalam. Berarti dari kita terminal Bungur Rasis ini bisa langsung ke sana?
1: Sebenarnya kalau aku sih kurang tahu ya, kalau untuk yang di daerah Surabaya ini harusnya kan ada sampai ke Arjosari ya, Malang.
0: Bener.
1: Nah, itu nanti bisa pakai Trans Jatim kalau di Malang.
0: Jadi Trans Jatim itu bisa masuk ke situ?
1: Bisa masuk. Jadi beberapa tim park kita yang sudah ada halte Trans Jatimnya itu ada Batu Economic Park, terus Jatim ada Jatim Park 2, ada BNS.
0: Wah.
1: Gitu. Terus misalnya nih, bisanya kan ke Jatim Park 2 ya, tapi kunjungannya ke Jatim Park 1, bisa pakai shuttle
0: pakai
1: car.
0: Pakai shuttle, nah itu. Aku baru mau ngomong itu, ya kan? Karena Trans Jatim sendiri udah murah.
1: Sudah murah
0: banget.
1: Shuttle-nya gratis,
0: tuh kan? Enak kan kalau ngomong sama orang dalam kan? Nah, itu dia. Mas ada, sudah terjawab ya Mas ada ya? Ada Mas, ada untuk rutenya Trans Jatim, jangan khawatir. Oh, sebentar. Ini aku sumpah, ini aku random banget. Make it fast aja. Kak, anak 3 tahun bayar atau enggak?
1: 3 tahun udah bayar ya, bayar. Karena untuk 85 cm udah bayar.
0: Nah, itu dia. Dari Mbak Titi, sama sore. Tiket masuk Jatim Park 3 sudah include wahana atau berbayar lagi tiap mau masuk ke wahana? Kalau berbayar, kira-kira bayar berapa nih Mas?
2: Udah include semua kok.
0: Udah include ya Mas ya? Ya itu tadi, harganya start dari 50.000.
2: Start dari 50.000.
0: Itu udah wes, gak usah pakai eton-eton sobat Gen. Tapi ada yang 190.000 juga ya Mas.
2: Ada,
0: ya?
2: Jadi promo banding 2 tempat, 3 tempat, sampai 5 tempat tadi.
0: Wah, itu dia. Enak. Gak usah, gak mahal sobat Gen, sumpah. Gak mahal. Ini ada siapa lagi?

0: ini Kak sebentar. Tolong dong kasih nama dari siapa ya Allah ya Robi. Oh ya Nadia, ya Allah Nadia kasih nama Nadia. Kak mau tanya dong yang ngebedain Jati Park 1 2 3 itu apa? Permisi enggak pernah ke sana. Mau tanya lagi nih kalau misal ada kantor outing. Nah, ada paket bundling-nya enggak?
1: Ada banget dong. Kita kalau untuk outing itu nanti bisa masuk di paket edukasi ya. Apalagi nanti kalau misal outingnya kantor atau sekolah gitu. Misal contoh nih ke Dino Park gitu ya. Nanti masuk museum Dino ini bakal kita bantu jelasin. Jadi ini mungkin fosil apa gitu. Ini lagi era zaman apa gitu, kita bantu jelasin.
2: Mau
1: gitu.
2: Bikin acara juga bisa. Di Jatimak 3 ada nama tempat baru sih Kak. Namanya Wisata Party.
0: Waduh, gokil tuh. Party bisa siang-siang ya.
1: Nah.
0: Party for family.
2: Bisa.
0: Nah, itu dia. Ya Allah, sumpah ini waktu kita benar-benar udah habis nih
1: ya
0: sekarang.
1: Ampun, kayak enggak cukup ya sejam.
0: Enggak cukup. Tapi last but not least, apalagi nih mau di Mas Faisal yang mau disampaikan ke Sobat Gen?
1: Teman-teman Gen ya, Sobat Gen, ini jangan lupa ke Jatim Park ya, karena kita lagi banyak banget promo, apalagi kita ada TSC itu tadi. Jadi buat teman-teman yang di Surabaya ya, mungkin kalau di sana nanti daripada cari hotel susah, langsung ke TSC sudah include paket hotel dan juga paket wisata. Terus jangan lupa kita ada Museum Mega Science Center yang bakal buka di Agustus atau September. Jadi pantau aja infonya. Terus di Jatim Park 3 juga bakal ada promo. Jadi ditunggu aja infonya, dan kita bakal ada event cosplay Jepang ya Mas ya.
2: Cosplayer.
0: Wih,
2: jadi para cosplayer-cosplayer yang wibu-wibu ini
0: wibu-wibu itu
2: bisa langsung datang ke Jatim Park 3 nanti tanggal 16 Agustus.
0: 16 Agustus. Wah, gokil. Pokoknya follow Sobat Gen Jatim Park 1 2 3. Jangan lupa follow juga TSC Batu.
1: Betul.
0: Itu dia. Jangan kemana-mana, nanti Coki bakal umumin siapakah kamu yang beruntung, untuk 5 orang yang beruntung ya ngedapetin tiket masuk di Jatim Park. Terima kasih Mbak Audi, Mas Faisal,
1: thank you banget.
2: Sama-sama.
0: Itu kan kurang kan ngobrol di sini kayak enggak berasa ya. Ya sudah kalau gitu Sobat Gen, jangan kemana-mana, tetap dengerin Nyore, tapi sekarang kita dengerin dulu untuk azan maghrib wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masya Allah, hari ini sunsetnya cakep banget. Ya Allah Sobat Gen, bener-bener cakep banget sunset untuk Surabaya kali ini. Tadi siang boleh lah ya, kita agak sedikit mengeluh karena Surabaya lagi panas banget. Tapi Masya Allah hari ini kita dikasih kesehatan ya. Itu dia, mata yang sehat. Itu dia, bisa ngelihat sunset yang bagus banget kayak begini. Ih, bersyukur banget. Anyway, aku juga kepengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Buat kamu yang menjalankan, jangan lupa ibadah dulu. So pengerti kan sholat se marunun dungo. Abis ini Coki bakal secara random bakal pilihin 5 orang Sobat Gen yang beruntung. Kayaknya semuanya kepuengen dapet tiket gratis masuk Jatim Park ya. Eh, tak kasih tahu gini. Ngambilnya di Gen FM, oke? Okay? Ya. Ngambilnya di Gen FM. Di mana? Gedung Graha Pena, lantai 7, ruang 709. Kapan ngambilnya? Sik di gym. Saiki hari apa? Hari Selasa. Per besok. Bisa. Jadi kamu ngambilnya either Rabu, Kamis. Jamnya jam berapa? Jam aku siaran kali ya kak, bolehlah jam-jam aku siaran. Abis ini bakal aku umumin, jangan kemana-mana. Siapa kayak beruntung, bukan cuma satu orang yang dapat, tapi 5 orang, tapi satu orang dapat tiket masuk, bisa jalan-jalan, healing-healing kak, di mana? Jalan-jalan ke Jatim Park Group.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu, nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemkot Surabaya dikabarkan akan merevitalisasi 16 pasar secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia dan Sarawak, Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk membuka rute bus umum baru yang menghubungkan kedua negara sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di perbatasan. Dilansir dari Kompas.com, jalur direncanakan akan melintasi gerbang perbatasan Lombok Antu di Sarawak dan Nangabadau di Kalimantan Barat. Jalur baru tersebut diharapkan dapat mempermudah perjalanan lintas batas yang selama ini menjadi salah satu yang tersibuk di Indonesia. Selanjutnya, PT KAI secara bertahap mulai menerapkan biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Mengutip dari Antara News, penerapan tersebut dilakukan pada lokomotif dan kereta pembangkit setelah melalui serangkaian pengujian teknis pemantauan komponen serta penguatan aspek keselamatan dan keandalan operasional. Diketahui sebelumnya bahwa B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% bahan bakar solar. Dengan peningkatan bauran biodiesel ini diharapkan mampu memperbesar pemanfaatan energi terbarukan domestik, mengurangi kebutuhan solar berbasis fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Memasuki berita utama, upaya revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional terus dipercepat oleh Pemkot Surabaya. Diketahui melalui radar Surabaya, anggaran disiapkan sekitar 20 miliar rupiah untuk merevitalisasi sebanyak 16 pasar secara bertahap hingga akhir tahun 2026. Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menambah kapasitas stand pedagang serta menghadirkan pasar yang lebih bersih, nyaman, modern, dan memenuhi standar pelayanan pasar rakyat. Langkah ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi keberadaan pasar tumpah yang selama ini menjadi penyebab kemacetan dan mengganggu ketertiban di sekitar kawasan pasar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Hits FM 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. PT Freeport targetkan smelter Gresik beroperasi lagi pada September 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Jenis Chen dipastikan masuk dalam daftar peserta utama Mubadala DC Open 2026 yang akan berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat pada 27 Juli hingga 5 Agustus tahun 2026. Dilansir dari Radar Surabaya, Jenis memperoleh tiket langsung ke undian utama nomor tunggal putri dan akan bersaing dengan para petenis elit dunia. Pengundian utama Mubadala DC Open 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juli 2026, sementara pertandingan akan dimulai 2 hari kemudian. Selanjutnya, PT KAI telah menangani 320 titik perlintasan sepanjang Januari hingga 7 Juli 2026 sebagai upaya mengurangi resiko kecelakaan serta menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api. Mengutip dari Antara News, penanganan tersebut mencakup penutupan 225 perlintasan tidak resmi atau liar, kemudian penutupan 29 perlintasan terdaftar yang dinilai membahayakan dan tidak dijaga, penyempitan akses 65 titik, serta normalisasi satu perlintasan terdaftar. Penanganan di setiap titik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, frekuensi perjalanan kereta api, serta aktivitas masyarakat di sekitar jalur. Memasuki berita utama, PT Freeport Indonesia menargetkan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur akan kembali beroperasi pada bulan September 2026 yang sebelumnya sempat terhenti akibat kebakaran dan terganggunya pasokan konsentrat dari tambang di Papua. Diketahui melalui CNN Indonesia, smelter akan mulai kembali mengolah pada September tahun ini, kemudian secara bertahap meningkatkan kapasitas produksi hingga akhir 2026. Saat ini pengolahan konsentrat masih dilakukan oleh PT Smelting di Gresik yang telah beroperasi lebih dulu dengan kapasitas sekitar 1 juta ton konsentrat per tahun. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Pasti udah gak sabar ya, siapa yang ngedapetin hadiah? Udahlah sobat Gen, gak usah lama-lama ya. Ya udah terlalu lama kamu nungguin, siapakah sobat Gen beruntung buat ngedapetin satu orang. Ya inget ya, satu orang punya kesempatan dapetin dua tiket masuk di Jatim Park. Ini secara random ya sobat Gen ya. Nanti kamu bisa dapetin yang mau yang Jatim Park 1, 2, 3. Itu dia ya. Oke, aku bakal umumin congratulations yang pertama buat Ibra. Halo, selamat sore, selamat malam, selamat. Terus habis itu ada si Arif Enta, congratulations. Terus habis itu ada Tal. Tal, selamat ya Tal. Kamu ngedapetin hadiah juga. Terus abis itu ada siapa ini? Sebentar, Tal udah sabar-sabar kak, sabar. Yang nomornya ada, oh Nadia, Nadia, Nadia, selamat. Tal, Nadia, terus abis itu selamat buat berapa tadi udah? Ibra, Tal, Nadia, terus sama buat Arif Enta. Oke, empat. Satu lagi ya. Satu lagi. Sabar, sabar, sabar, sabar. Satu lagi adalah selamat buat Wahyu. Yeay. Yang kita chatting balik. Nanti tim Gen FM bakal chatting balik ya. Buat nge-reach out kamu ngedapetin hadiahnya dan pengambilan seperti apa. Pengambilan hadiahnya mulai besok sobat Gen, satu orang ngedapetin dua tiket masuk di Jatim Park Group. Itu dia. Jam berapa? Jam 10 pagi pengambilannya sampai jam 5 sore di gedung Graha Pena lantai 7 ruang 709. Pokoknya yang kita reach out lewat WA, congratulations, kamu bisa jalan-jalan di Jatim Park Group.

0: udah siap belum? Pastinya udah siap dari tadi Sobat Gen buat dengerin aku siaran di nyore, nyeraca sore-sore. Anyway, timeline sosmed aku seru banget. Adik-adik yang masih beberapa hari ini ngelakuin namanya MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Benar gak sih Kak? Itu kepanjangannya kayak gitu, benar gak sih? Kalau teman-teman milenial adalah MOS, masa orientasi siswa. Itu dia. Hai Naura. Agit ya. Agit, halo, selamat malam. Katanya, apa sih Agit ngomong apa sih? Di atas capsek masih ada Agit Kak, kelas 3 SMA. Oh Naura. Oh ya Allah, apa sih darling? Yeah. Ini kalau masih ingat masa orientasi siswa atau ospek deh. Nah. Pertanyaanku ke kamu Sobat Gen, masih ingat gak kamu zaman dulu? Zaman kamu MOS atau ospek? Atau MPLS sekarang ini yang lagi running, kamu dapat tugas apa dari sekolah atau dari senior kamu? 0811 352 1031. Nanti Kak Coki juga bakal share ya. Aku zaman dulu tuh dapat tugas apa dari senior-senior aku Sobat Gen. Aku tungguin, jangan lupa sebutin nama. Terus habis itu mau chat atau voice note, terserah.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Kulon 103,1 FM bisa banget.
1: Masih dari Gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Syarat buat Rido katanya, "Kak, waktu aku zaman MOS kemarin ya, waktu itu aku disuruh bawa kopi." Eh, ngomongin kopi sobat Gen, kowe ono iki lho gurumu, ambek seniormu. Kopi sing lagi enak dan juga viral. Kopi Cavino. Kopi kemasan dalam botol. Rasa kopinya bold banget. Beneran kopi banget sobat Gen. Karena dibikin pakai biji asli dari Brazil. Dan oat milk. Nah, bikin rasa dan juga aroma kopinya bold abis. Bisa kamu pilih-pilih tuh variannya. Ya, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte. Kamu bisa beli di mana aja ada. Mau minimarket, supermarket atau warung terdekat, semuanya ada sobat Gen. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Masa-masa orientasi siswa nih, MOS atau sekarang MPLS, OPPO, OSPEK. Masih inget gak kamu? Kamu pernah dapat tugas apa coba? 0811 352 1031. Itu dia. Ya, ini ada si Pras. Aku pernah kak MOS SMA 3 hari. Ketiga hari itu selalu dipanggil maju kena sanksi rambut panjang padahal wis potong rambut. Ya Allah, benar-benar itu gak semua adalah disuruh potong rambut. Itu ceritanya. Ada siapa ini? Naura. Naura bilang, kak aku dapat tugas nampilin pertunjukan Boria. Boria? Boria apaan darling? Aku ngerti adalah Bonita. Selamat malam, ada Wahyu. Zaman biyen Kak Coki, aku iku dikongkon gowo rambutan 3 biji dan jumlah rambute iku kudu ganjil. Apa gak mumet metani rambutan siji-siji.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Zen 103.1 FM. Bisa banget.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Komisi 10 DPR RI menegaskan revisi regulasi pendidikan harus mampu menjawab persoalan ketimpangan layanan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan anggaran pendidikan semestinya diprioritaskan untuk memperkuat daerah-daerah yang masih tertinggal, mulai dari peningkatan kualitas guru, pembangunan sarana dan prasarana, hingga penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mengimbau agar bantuan revitalisasi yang disalurkan kepada SMA Negeri 1 Lingsar Lombok Barat dikelola secara optimal.
2: Nah, harapannya adalah tentu sekolah itu menjadi layak pakai sehingga siswa-siswi kita di sana aman, nyaman dalam menimba ilmu atau mengikuti proses belajar mengajar. Demikian juga kami himbau untuk daerah lain tidak hanya Nusa Tenggara Barat, bagi sekolah-sekolah yang usianya lebih dari 20 tahun segera melapor kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar apa? Agar jangan sampai nanti pada saat proses belajar mengajar ambruk, rusak dan sebagainya.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 3 DPR RI melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset melalui rapat dengar pendapat umum bersama Kongres Advokat Indonesia dan kalangan akademisi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menekankan pentingnya mengantisipasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan regulasi tersebut. DPR RI melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan penyusunan RUU perampasan aset dilakukan secara komprehensif dan partisipatif. Habibur Rahman menilai RUU ini memerlukan kajian mendalam dan masukan dari berbagai pihak sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Yes, 103,1

0: Masih dari Gedung Gerah Panorama 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal tugas zaman-zaman ospek Sobat Gen, atau zaman-zaman kamu mos, masih inget gak kamu pernah dapat tugas apa coba? Ini aku pengen dengerin dulu ya komentar dari Dinda. Hai Dinda.
1: Halo Kak Coki.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Sekian lama tidak mendengar suaramu yang merdu nan indah.
0: Masa sih.
1: Oke Kak Coki, aku mau info traffic dulu.
0: Boleh,
1: ini dari
0: boleh.
1: Surabaya Barat ya, di Maijen seperti biasa.
0: Gimana?
1: Wadet now woman.
0: Wih ya Allah, apa wadet jam segini ya.
1: Walaupun jalannya pelan-pelan banget. Terus aku mau ikutan topik hari ini.
0: Boleh.
1: Itu masa orientasi dulu. Aku inget-inget dulu itu aku disuruh bawa
0: apa,
1: buah malam mingguan.
0: Hah? Buah malam mingguan?
1: Sama air minum Ratu Mesir. Juga sama disuruh bawa kue lapindo itu ya, sih Kak Coki.
0: Oh lumpur.
1: Terus bikin topi dari kertas. Pakai tas juga dari karung tepung beras. Tepung biasa itu sih Kak Coki.
0: Iya.
1: Seru banget sih kalau inget-inget zaman itu. Aja Kak Coki, thank you.
0: Sama-sama Dinda. Terima kasih banyak hati di jalan. Seru kalau gak ngerepotin nih. Aku takut iki loh. Ada Esther, ada Karen. Esther kuliah di UNESA.
2: Bener banget.
0: Boleh di lebih deket.
2: Oh boleh deket.
0: Nah, itu udah. Kamu sebagai anak rantauan.
2: Yes.
0: Iya. Kamu asli mana?
2: Aku rantau dari Medan ke Surabaya sendirian tanpa keluarga sama sekali.
0: Nah, masih inget gak tugas-tugas yang kamu dapetin dari senior yang menyusahkan sebagai anak rantauan? Apa waktu itu? Masih inget gak?
2: Kalau kemarin sih aku kalau nggak salah tahun 2002, aku kan angkatan 24 ya. Itu aku kemarin disuruh kayak buat surat ke negara, kayak jadi kita tulis surat tentang isu di negara. Habis itu kita buat video, kita bacakan, dan itu mengarahkannya langsung ke pemerintah gitu.
0: Oh iya, iya. Jadi kayak dear negaraku, yes, tercinta.
2: Bener
0: gitu.
2: Benar banget.
0: Gak susah lah ya.
2: Gak susah tapi harus detail. Dan kalau gak salah ada juga satu surat itu kita harus baca pakai bahasa daerah sendiri. Jadi
0: Kau pakai bahasa Medan.
2: Bahasa Batak.
0: Oh bahasa Batak ya Allah.
2: Bener. Dan masalahnya aku tuh gak pandai bahasa Batak sampai aku harus minta translate telepon orang tua dan itu satu malaman.
0: Kau asyik anak mana sebenarnya Esther? Anak Batak gak bisa bahasa Batak kau. Kalau Karen kuliah di UM.
3: Iya.
0: Kamu angkatan berapa Karen?
3: Angkatan 23.
0: 23 itu. Anak rantauan atau anak asli Surabaya?
3: Asli Surabaya.
0: Surabaya. Masih inget gak tugas apa waktu ospek?
3: Wah, kalau ospek jujur nggak pengen diinget lagi ya kayaknya.
0: Loh kenapa?
3: Karena waktu itu dari pra ospeknya disuruh bikin podcast.
0: Oh oke.
3: Tiba-tiba disuruh bikin podcast dan kayak ada topik-topik tertentu. Kebetulan waktu itu dapatnya tentang FOMO.
0: Oh tentang FOMO.
3: Iya.
0: Terus kenapa kok nggak kepengen diinget?
3: Itu susah banget karena harus kayak sampai di ACC gitu sama kakak-kakaknya.
0: Oh alah, iya, menyusahkan ya. Padahal tuh FOMO tuh kan macem-macem kan.
3: Betul.
0: Terus kamu ngangkatnya apa akhirnya sampai di ACC?
3: Angkat dari pengalaman pribadi akhirnya.
0: Apa itu?
3: Waktu itu FOMO kayak daftar mau daftar ke WM nih. Itu ikut-ikut temen lah.
0: Oh berarti kamu tuh masuk kuliahmu sekarang gara-gara FOMO.
3: Iya.
0: Ya Allah ya Robi. FOMO yang terjerembab ya judulnya ya.
3: Iya betul.
0: Akhirnya bagus gak hasilnya?
3: Oh bagus.
0: Oh bagus. Iya emang ya. Kecap gak ada nomor 2 ya. Semua nomor 1.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Infogame. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pemkot Surabaya mengeluarkan SE pembatasan pungutan warga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pendaftaran program magang nasional tahap 2 akan dibuka pada hari Rabu 15 Juli hingga Selasa 28 Juli 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah menargetkan 150.000 peserta magang hingga akhir 2026, yang mana jumlah ini bertambah 50% dari tahun sebelumnya. Pendaftaran akan dibuka selama 14 hari, yakni 15 hingga 28 Juli, dan setelah itu penyelenggara akan melakukan proses seleksi dan proses rekrutmen sebelum mengumumkan peserta yang lolos pada 7 Agustus 2026. Peserta yang diterima dijadwalkan akan mulai menjalani program magang pada tanggal 10 Agustus 2026. Berita selanjutnya, Pelaksana Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS mengungkapkan bahwa kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik B10D selain mengalami keretakan juga mengalami penurunan tanah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, rata-rata penurunan tanah di sepanjang area tanggul di sisi barat mencapai kurang lebih setengah meter per tahun, sedangkan di sisi selatan relatif lebih stabil. Meski demikian, volume semburan lumpur saat ini disebut lebih kecil dibandingkan pada awal kejadian sekitar 20 tahun lalu. PPLS memastikan pemantauan terhadap kondisi tanggul akan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap infrastruktur vital di sekitar kawasan lumpur Lapindo. Beralih ke berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan surat edaran terkait pembatasan pungutan kepada warga usai ramai dugaan jual beli stand di SWK Tambak Wedi. Dilansir dari Kompas.com, surat tersebut ditujukan kepada camat dan lurah untuk menjelaskan bahwa iuran di tingkat RT dan RW hanya untuk keamanan, kebersihan, sarana dan prasarana yang belum dikelola oleh pemerintah. Lebih lanjut, Pemkot Surabaya disebut akan memberikan sanksi kepada pengurus RT dan RW yang tetap melakukan pelanggaran setelah keluarnya SE tersebut. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 101.3 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran, tapi waktu aku udah habis. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin aku gak berasa sampai jam 7 malam ini sobat Gen. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalannya, siapa tahu buat kamu yang masih di perjalanan karena macet, sing fokus aja nyetirnya. Thank you yang udah ikutan ngobrol hari ini. Insya Allah ketemu lagi sama Coki besok ya, jam 4 sampai jam 7 malam. Waktunya aku pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow darling, bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending,
2: Yovie Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103.1 FM, bisa.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I

0: Si Jarrian.
1: Halo, malam. Pak Agus?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
2: Iya.
1: Rumah sakit.
2: Iya.
1: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
2: Kedua pandemi, kayak gitu loh,
1: pas kecewanya. Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Nggak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak, ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya nggak digusrui lagi, Pak.
2: Ini saya catat.
1: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
2: Yes.
1: Pak Agus, saya minta tolong ya, Pak Agus. Karena masalahnya, isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nggak puter nggih, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat nggih, Pak. Yang pertama, Pak. Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
2: Baju tentara?
1: Nggih.
2: Oh, nggih.
1: Iya. Terus sepatu PDH.
2: Sepatu PDH.
1: Ya, security.
2: Yo, okay.
1: Ya, betul. Yeah. Sama helm proyek, Pak.
2: Oh, helm proyek. Huh?
1: Saya minta uyah gosok, Pak.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak.
2: Nggih. Yeah.
1: Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak.
2: Rumah sakit 3 kali.
1: Betul. Yeah. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak.
2: Nggih.
1: Leh.
2: Lah.
1: Ngahdek.
2: Lahdek.
1: Ozok.
2: Ozok.
1: Duhur. Duhur.
2: Duhur, duhur.
1: Nggih. Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
2: Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Ozok. Duhur, duhur.
1: Siap, siap. Ngoten, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
2: Iya.
1: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
2: Bukan, Dok.
1: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
2: Bukan.
1: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
2: Pak Agus Susanto.
1: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
2: Oh, bukan, Dok.
1: Loh, bukan.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
0: Gas lagi yuk!

0: Halo.
1: Ya.
0: Selamat pagi dengan Mas Vito.
1: Dari?
0: Mas Vito, saya atasannya Denny nih. Besok jadi TM nggak nih Mas Vito?
1: Oh, ini HK ya?
0: HK, ya betul.
1: Oh ya, oke. Jadi besok.
0: Jadi, oke. Tapi gini Mas Vito, ada yang aku harus sampaikan nih. Mungkin dari Denny nggak bisa nyampein, biar aku aja sebagai head of bangket, biar acara juga berjalan dengan lancar. Jadi untuk tanggal 1 nih Mas, ada 2 poin yang mau saya bahas. Poin pertama adalah Mas Vito, kira-kira nggak apa-apa nggak kalau venue-nya kita ganti?
1: Oh, kemana ya?
0: Ke poolside.
1: Kolam renang.
0: Kolam renang. Area kolam.
1: Emang kenapa yang area situ kenapa?
0: Nah, area sini itu mau ada renovasi. Mau ada renovasi. Jadi kurang cakep gitu menurut saya.
1: Itu masalahnya kalau di situ muat untuk 30.
0: Muat. Nanti
1: kalau gitu kita mesti lihat lagi tuh loh.
0: Iya, nggak apa-apa.

0: Oh, itu resikonya itu ya.
1: Iya. Gitu. 30 tamunya ini jangan pakai sepatu pantopel dan jangan pakai sepatu hak yang mungkin 2 inci boleh, tapi jangan pakai hak yang 35 inci.
0: Oke,
1: itu aja note-nya.
0: Ini ya, coba aku harus discuss dulu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti pawang kita yang kasih ya, Mas ya. Pawang kita kasih.
0: Oh.
1: Kita make sure bahwa hari itu Kuningan tidak hujan. Kita pakai pawang yang dipakai sama partai-partai, tenang aja.
0: Bukan Cirara tapi.
1: Bukan, ini pawangnya partai-partai nih, tenang, udah. Ya, bahkan ya Mas, terakhir kita bikin event di swimming pool ya Mas ya. Itu si pawang, kolam renang saya kering.
0: Ada kacau juga tuh.
1: Satu lagi ya Mas ya, kan kita dari Denny sudah menjanjikan paket nih, pas pernikahan dapat kamar. Nah, sayang sekali Mas, minggu kemarin kita sudah terminate kerja sama-sama mereka.
0: Oh, jadi enggak ini ya?
1: Mas juga tetap dapat. Kita dapatnya free-nya di Kalibata City, Mas.
0: Enggak ada pilihan lain apa? Mungkin
1: Kalibata City bagus loh.
0: Ya, kita tahu lah.
1: Tahu ya.
0: Mas tahu sama situ ya?
1: Apa mau eventnya di situ aja?
0: Janganlah.
1: Oh, jangan. Tidak, ya.
0: Besok ketemu dengan Bapak enggak?
1: Besok nanti sama Denny, makanya saya sebagai head of banquet ya. Saya berasa tanggung jawab di sini. Tinggal sebentar lagi nih acaranya.
0: Iya.
1: Ya, tanggal 30 Juli kan?
0: 1 Juli.
1: Bukan tanggal 30, Mas. Yang tanggal 30.
0: Tanggal 1 Juli saya.
1: Ini dengan Mas Vito Sumarsono bukan ya?
0: Bukan.
1: Wah, saya salah orang nih.
0: Salah sambung, masuk Gen FM.
1: Iya. Yeah. Dan Mas Vito masuk salah sambung di Gen FM.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo Mbak Vita.
2: Halo.
1: Saya Rico dari TV, mau pesen ya. Catering bisa Mbak ya?
2: Oh boleh.
1: Nasi box itu berapa sih Mbak?
2: Yang kalau biasa dipesen kan yang 25.
1: Nah kalau ini kan saya baru nih, belum tahu nih apa aja.
2: Oh ada buahnya bisa request, terus nanti ada sayur, ada daging, nasi terus ya biasa perlengkapan sendok makan.
1: Dagingnya itu daging apa? Sama buah itu dapat buah apa? Nanti dikasih buah naga itu?
2: Enggak
1: ya.
2: Kalau anak-anak sih mintanya jeruk atau enggak pisang.
1: Oke. Okay. 25 tuh bisa dapat musangking, Mbak.
2: Musangking. Dapat.
1: Oh, belum dapat. Loh.
2: Iya.
1: Padahal cukup praktis. Sama kalau dagingnya daging ayam atau daging sapi, Mbak?
2: Sesuai request juga. Kalau itu bisa request.
1: Oh, bisa request. Berarti bisa sate klata gitu bisa ya?
2: Enggak
1: bisa. Enggak
2: 25.
1: Oh, iya. Misal 25 dikasih semacam oseng-oseng dari Dim's The Meat Guy itu bisa enggak?
2: Dari apa, Mbak?
1: Wagyu, dagingnya daging wagyu gitu bisa enggak?
2: Waduh, belum dapat.
1: Oh, belum dapat ya. Ya udah.
2: Iya.
1: Kalau misalnya nih, Mbak, ini kan budgetnya ya tahu sendirilah dibatasin gitu kan dari atasan gimana gitu. Agak kurang-kurang dikit bisa enggak, Mbak? Misal kayak 10.000 gitu gimana, Mbak?
2: Waduh, 10.000, Mas.
1: Iya,
2: jauh banget.
1: Iya, 10.000. Ya kita custom aja, misal dagingnya enggak perlu yang daging wagyu gitu, enggak usah, tapi daging-daging wagyu tapi suwir gitu.
2: Ya, custom-customnya enggak 10.000 juga. Aku ngasih harga di 20 aja masih mikir-mikir gitu loh. Paling
1: kalau Oke. Kalau gitu gini deh, antara kita aja sebagai ini, kalau misalnya nih, Mbak, kalau misalnya Mbak Vita kasih kita harga 10.000, tapi aku bisa janjiin Mbak Vita main di sinetron aku nih, gimana nih? Pemeran utama nih, Mbak, pemeran utama.
2: Oh iya,
1: pernah casting kan?
2: Udah lama.
1: Iya, itu dia. Ya, stripping kita coba 13 episode dulu, Mbak. Gimana?
2: Enggak percaya, emang Masnya kalau boleh tahu jabatannya apa tuh?
1: Saya casting director. Mau enggak?
2: Iya, tapi
1: iya, deal.
2: Ibu ya?
1: Iya, tapi aku butuh casting dikit nih. Ini enggak apa-apa ya, Mbak ya?
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini

0: Pelih Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Band 103,1 FM bisa bangga.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi dengan Rais Mandani.
3: Iya, Pak.
2: Kenalkan, saya Rudy dari Mercure Cikini, Mas.
3: Oh, iya, Pak.
2: Dari tim HR, dapat dari tim saya, kebetulan saya lagi nyari yang mau kerja di sini, khususnya untuk bagian cleaning ya.
3: Cleaning apa, Pak?
2: Cleaning duster. Nah, kita mau nyari untuk yang kamar nih, Mas.
3: Oh, yang kamar ya?
2: Kira-kira kamu mau nggak?
3: Mau sih, Pak.
2: Nah, kita nyarinya yang room to room nih, Mas. Ya?
3: Iya.
2: Oke. Tapi kalau masalah cleaning kan itu secara teknis ya, Mas ya?
3: Iya.
2: Oke. Nah, kita di sini kan di Cikini. Cikini ini banyak sekali tamu-tamu luar negeri, Mas. Kan Anda selama ini di dapur ya. Saya pengen tes dulu sama kamu nih. Kalau misalnya kamu ketemu tamu-tamu dari luar, ya saya pengen tahu penyapaan kamu. Saya boleh tes itu?
3: Oh iya, paham.
2: Boleh ya, oke. Ketika saya lagi jalan, saya adalah tamu dari Indonesia, kamu lihat saya orang Indonesia. Ketika kamu lagi lewat di lorong juga untuk membersihkan satu kamar, apa yang kamu katakan?
3: Selamat siang, Pak.
2: Oke, bisa dirubah, sudah. Selamat siang, Bapak. Coba.
3: Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
2: Nah, enggak, dia enggak bakal minta bantuan kamu, dia cuma lewat aja.
3: Oh iya, iya.
2: Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bapak.
2: Tapi tetap senyum. Satu,
3: siap.
2: Dua, tiga.
3: Selamat siang, Bapak.
2: Nah, good. Kedua, kita juga banyak tamu-tamu dari Jepang.
3: Dari Jepang, Pak, ya?
2: Jadi kalau kamu ngelihat yang perawakannya kayak agak Jepang-Jepang gitu, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
2: Jangan, kamu ragu, jangan ragu. Ko-ni-chi. Wa. Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
2: Nah, gitu. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah orang dengan berbahasa Inggris.
3: Wah, kalau bahasa Inggris saya kurang bisa, Pak.
2: Gak apa-apa, saya ajarkan.
3: Iya.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Nah, itu masih ada R-nya tuh.
3: Good morning.
2: Ah, cakep. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. May I clean your room?
3: Apaan, Pak?
2: May I clean your room? Kebayang kalau misalnya orangnya punya nama ya, kamu menyapanya full ya?
3: Wah, gak bisa saya, Pak.
2: Gak apa-apa. Contoh misalnya orangnya punya nama, harus kita sapa dong. Contoh misalnya namanya adalah Donat. Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
3: Excuse me, Mr. Donat. May I clean your room?
2: Oke, okay, bagus. Yang kedua, DIY. Excuse me, Mr. DIY. Can I clean your room? Coba.
3: Excuse me, Mr. DIY.
2: May I clean your room?
3: May I clean your room?
2: Terakhir ya, misalnya namanya adalah Potato misalnya. Coba kalau misternya Mr. Potato coba. Satu, dua, tiga.
3: Excuse me, Mr. Potato. May I clean your room?
2: Cakep ini. Untuk gaji kita di 1,2 ya. Dapat nggak nih? 1,2 itu kerjanya 24 jam.
3: 24 jam?
2: Ya.
3: Tapi seminggu itu pasti ada hari libur ya kan?
2: Liburnya paling 30 menit lah.
3: 30 menit? Dalam sebulan?
2: Dalam sebulan. Ini Mas Raisman
3: Dani. Iya.
2: Bukan Tani namanya.
3: Bukan, Tani mah cewek, Pak.
2: Saya kayaknya salah orang deh. Maaf ya, saya salah ya, sambung. Dan Mas masuk salah sambung di GDV.
4: Pantesan gak jelas
2: gue. Bro, maaf ya, tapi semoga lu bisa dapat kerjaan cepat ya, kerjaan yang lu suka, kerjaannya juga langgeng, panjang ya, Bro ya.
4: Oke.